0: 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Ulan, ini piringmu. Dibawain apaan tuh?
2: Sayur loh, deh.
1: Kok cuma sayur? Suamimu kan kerja.
3: Rapopo, Mbak.
1: Nek, belanja apa, Nek?
2: Sayur. Sama Ati buat Wulan.
1: Hamil manja. Suami dikasih lodeh, mertua disuruh belanja.
3: Bojoku hamil, makanannya harus beda.
4: Betul itu.
1: Betul gimana sih? Aku waktu hamil makannya cuma sayur buat tok. Orang brojolnya juga masih lama.
2: Ngawur, gak cukup itu. Selama kehamilan, apalagi 3 bulan pertama, ibu hamil makanannya harus beda. Seperti ati, telur, ikan.
5: Atika.
2: Bergantian setiap hari agar ibu hamil gak gampang pusing, gak capek,
4: dan bayi kuat.
1: Oalah, ati telur ikan.
6: Salah, benerin.
1: Ibu-ibu hamil, ati telur ikan ya.
7: Kan cuma
8: Parah.
7: Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dia ngarep. Kayak mau masuk angin.
8: Ya kalau ini sih mau kreati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
7: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep di kuroyok.
8: Aku tahu.
7: Bahaya kanggo lar cilik. Aku kanggo, Riko ya bahaya pisan nih, kuang cuma
8: Ketiku yo. Kon pindah biahen soalnya ini. Hotel yang buri biahen yo. Mesisan dilipok nanta obos si biahen we.
7: Ya aja di dalam obos. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan
8: ketiku.
7: Aman lah Rene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
9: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
10: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
9: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
10: Terkadang yang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
9: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
11: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
12: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
11: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
13: Horos, Bah!
14: Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
11: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
15: Olahraga ngarah jag-jag, ey!
11: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
16: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
11: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
16: Hidup sehat ternyata gampang.
11: Hidup sehat dengan cerdik?
17: Pastinya.
11: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.

0: Inilah Buletin JRSB yang disiarkan serentak di 88,1 Radio Blambangan Banyuwangi, 94,8 Radio Suara Habibullah Giri, 101,5 Radio Fis FM Banyuwangi, 103,1 Radio GBS FM Glaga, 107,1 Radio Fajar FM Banyuwangi, dan 97,2 Radio Suara Banyuwangi FM Genteng.
1: Kabupaten Banyuwangi disebut menjadi salah satu contoh penerapan Smart City berbasis wilayah pedesaan di Asia Tenggara. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan, konsep kota cerdas tidak selalu identik dengan kota metropolitan atau kawasan perkotaan. Menurutnya, Banyuwangi membuktikan bahwa transformasi digital dan inovasi pelayanan publik juga dapat berkembang di daerah dengan karakter pedesaan. Banyuwangi menjadi salah satu daerah di Indonesia yang tergabung dalam ASEAN Smart City Network. Menurut Safrizal, keikutsertaan Banyuwangi menunjukkan bahwa penerapan konsep Smart City dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah termasuk wilayah pedesaan. Ia mengatakan, manfaat bergabung dalam ASCN bukan hanya memperoleh pengakuan internasional, tetapi juga membuka ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam negara-negara lain di Asia Tenggara. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pengembangan Smart City di Banyuwangi berfokus pada peningkatan pelayanan publik berbasis desa dan pemanfaatan data untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, konsep Smart City tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana digitalisasi membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Persoalan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hingga pengelolaan lingkungan.
2: Banyuwangi Eto Karnival BEC 2026 telah digelar pada Sabtu kemarin. Parade busana etnik kontemporer ini berhasil menarik wisatawan berdatangan ke Banyuwangi. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 9 Jember mencatat mobilitas masyarakat selama periode libur akhir pekan yang bertepatan dengan penyelenggaraan BEC 2026 cukup tinggi. Pada periode 17 hingga 19 Juli 2026, total pelanggan yang berangkat maupun datang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 9 Jember mencapai 47.797 penumpang. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengungkapkan, Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu tujuan utama perjalanan masyarakat pada periode tersebut. Tercatat sebanyak 12.527 penumpang tiba di berbagai stasiun di Kabupaten Banyuwangi, sementara 12.047 penumpang berangkat dari wilayah tersebut. Dengan demikian, total mobilitas penumpang yang datang dan berangkat di Kabupaten Banyuwangi mencapai 24.574 penumpang selama 3 hari. Jumlah ini berkontribusi lebih dari 50% dari total penumpang di Daop 9 Jember. Cahyo menyebut meningkatnya jumlah pelanggan pada periode ini tidak terlepas dari adanya berbagai agenda pariwisata yang berlangsung di Banyuwangi. Salah satunya BEC yang setiap tahunnya menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Menurut Cahyo, KAI Daop 9 Jember terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang andal selama berlangsungnya berbagai agenda nasional maupun daerah. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut bahwa salah satu tujuan digelarnya event adalah menarik orang untuk mengunjungi Banyuwangi. Datangnya orang ke Banyuwangi akan berdampak ganda pada banyak sektor, seperti pada sektor homestay, kuliner, hingga oleh-oleh. Dan penginapan di wilayah kota semuanya penuh pada saat event berlangsung.

0: Pendengar, kekayaan biodiversitas laut Indonesia kembali bertambah. Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berhasil menemukan spesies baru ikan gobi udang atau shrimp gobi di perairan Banyuwangi, Jawa Timur. Spesies tersebut diberi nama Tomia miscitis oriens SNOV setelah melalui serangkaian penelitian morfologi dan analisis molekuler yang memastikan ikan tersebut merupakan spesies baru. Temuan ini telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi Zookis Volume 1283 tahun 2026 melalui artikel berjudul Tomia miscitis oriens, a new species of shrimp gob Teleostei gobidae from the coast of Banyuwangi, East Java, Indonesia. Penelitian dilakukan oleh tim BRIN yang terdiri atas Kunto Wibowo, Hilda M. Pratiwi, Anik B. Darmayanti, Agus Priadi, dan Ruby V. Kusuma berkolaborasi dengan Johan Ciptadi serta Wiwi Tarmini dari CV Cahaya Baru. Kajian bermula dari dua individu ikan gobi udang yang dikoleksi dari perairan Banyuwangi. Selanjutnya, sampel dianalisis menggunakan pendekatan morfologi dan penanda DNA mitokondria sitokrom C oksidase subunit I atau COI. Hasil penelitian menunjukkan Tomia miscitis oriens memiliki kemiripan dengan Tomia miscitis hyacinthinus yang berasal dari Jepang. Namun, penelitian mendalam menemukan sejumlah perbedaan pada jumlah jari-jari sirip, sisik, jari-jari insang, pola warna tubuh, hingga karakter genetik yang menguatkan bahwa keduanya merupakan spesies yang berbeda. Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Kunto Wibowo menjelaskan bahwa penetapan spesies baru dilakukan melalui pendekatan taksonomi integratif. Analisis DNA menunjukkan adanya perbedaan genetik 3,1% dibandingkan spesies terdekatnya. Selain itu, ikan ini memiliki ciri khas berupa 5 bercak jingga terang di sepanjang tubuh, bercak kuning kecil di kepala, serta 2 filamen memanjang pada sirip punggung pertama ikan jantan. Nama Oriens diambil dari bahasa Latin yang berarti timur atau matahari terbit. Penamaan tersebut terinspirasi dari warna jingga cerah pada tubuh ikan, sekaligus merujuk pada julukan Banyuwangi sebagai The Sunrise of Java. Hingga kini, Tomia miscitis oriens baru diketahui hidup di perairan pesisir Banyuwangi dengan habitat dasar berpasir. Berdasarkan informasi nelayan setempat, ikan tersebut ditemukan di perairan dangkal. Meski demikian, hubungan ekologisnya dengan udang yang umumnya menjadi pasangan hidup ikan gobi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Penemuan ini menambah daftar spesies ikan yang berhasil dideskripsikan dari perairan Indonesia, sekaligus mempertegas bahwa kawasan pesisir Banyuwangi masih menyimpan potensi keanekaragaman hayat yang sangat besar dan belum sepenuhnya terungkap. BRIN berharap hasil riset ini dapat menjadi dasar ilmiah dalam mendukung upaya konservasi serta pengelolaan biodiversitas laut Indonesia.
1: Pendengar, kehilangan tulang punggung keluarga bukan berarti kehilangan harapan. Dengan keterampilan dan pendampingan yang tepat, peluang untuk bangkit dan membangun masa depan tetap terbuka. Melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat, PEKA, BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong para ahli waris beserta BPJS Ketenagakerjaan agar mampu kembali produktif dan mandiri secara ekonomi. Sebanyak 100 peserta mengikuti pelatihan kewirausahaan yang meliputi pembuatan makanan olahan, pengembangan usaha, hingga pengurusan sertifikasi halal. Para peserta juga dibekali keterampilan pengetahuan serta pendampingan agar memiliki peluang membangun usaha yang dapat mendorong perekonomian keluarga secara berkelanjutan. PK melengkapi berbagai program pemberdayaan ekonomi yang telah dijalankan pemerintah Kabupaten Banyuwangi seperti warung naik kelas, bantuan alat usaha, kangguriko, hingga program pelatihan kerja bagi masyarakat. Program BPJS ini semakin melengkapi berbagai program yang kami buat. Semoga dengan program ini, masyarakat Banyuwangi bisa semakin berdaya dan sejahtera, kata Bupati Banyuwangi. Semangat itu juga dirasakan Suwartini, salah satu peserta asal Desa Rejo Agung Srono, setelah kehilangan suaminya akibat kecelakaan kerja. Ia berharap pelatihan ini menjadi bekal untuk memulai usaha kecil dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
2: Perahu yang ditumpangi puluhan orang nelayan terbalik dan tenggelam di perairan Pantai Gerajagan Kecamatan Purwarjo Banyuwangi akibat dihantam ombak tinggi. Sebanyak 2 orang ditemukan meninggal dunia dan tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap dua nelayan lainnya yang dinyatakan hilang. Sementara puluhan ABK lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi pantai. Dua korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, yaitu Purnomo 40 tahun, warga desa Tegal Delimo, Kecamatan Tegal Delimo, dan Junairi 46 tahun, warga desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring Banyuwangi. Sementara itu, dua korban lainnya yang masih dalam pencarian adalah Sutris 34 tahun, warga Kecamatan Celuring, dan Lukman 25 tahun, warga Kecamatan Tegal Delimo Banyuwangi. Komandan Tim Operasi SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Andi Irawan, mengatakan seluruh unsur SAR terus mengoptimalkan upaya pencarian secara maksimal dengan memanfaatkan potensi yang ada di lapangan melalui penyisiran darat maupun laut di sekitar lokasi kejadian. Penyisiran laut dilakukan di sepanjang garis pantai menuju lokasi kejadian perkara atau LKP arah timur sejauh kurang lebih 3 km. Menurut Andi, hingga saat ini kedua korban belum berhasil ditemukan, sehingga operasi SAR akan dilanjutkan kembali esok hari. Pihaknya berharap kondisi cuaca tetap mendukung agar proses pencarian dapat berjalan optimal. Operasi pencarian melibatkan unsur dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Pos TNI AL Grajagan, Koramil Purwarjo, Polsek Purwarjo, Polairut Polresta Banyuwangi, Ditpol Airut Polda Jawa Timur, Damkar Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perikanan Banyuwangi, Agen Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa Grajagan, serta nelayan setempat. Andi menambahkan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi menghimbau masyarakat, khususnya nelayan, agar selalu mengutamakan keselamatan saat melaut dengan memperhatikan kondisi cuaca dan menggunakan perlengkapan keselamatan guna meminimalkan resiko kecelakaan di laut.
3: Dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR hari ini, hari pertama, terhadap kecelakaan kapal di Pantai Grajagan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banyuwangi. Hari ini memasuki hari pertama. Dapat kami laporkan pencarian hari ini masih nihil, dan kami sudah melakukan penyisiran. Kita bagi menjadi dua sorti, yang mana sorti pertama melakukan penyisiran dengan menggunakan LCR dan penyisiran dari sepanjang garis pantai menuju ke LKP, menuju ke arah timur sejauh kurang lebih 3 km. Hasil pencarian masih nihil. Adapun unsur SAR yang terlibat dalam operasi SAR gabungan hari ini yaitu dari Basarnas Banyuwangi, dari Pos AL Grajagan, dari Koramil Purwoharjo, dari Polsek Purwoharjo, Polair Polresta Banyuwangi, Ditpol Air Polda Jatim, Damkar Banyuwangi, Dinas Perikanan, dan Agen Bencana dan Pemerintah Desa di Grajagan.
2: Berdasarkan informasi yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat pada Senin dini hari, 20 Juli 2026, saat sebuah kapal nelayan bertolak melaut. Saat berada di perairan Pantai Grajagan Banyuwangi, kapal diterjang ombak hingga terbalik dan tenggelam, mengakibatkan seluruh anak buah kapal ABK ikut terjebur ke laut.
4: Kawan, Balai Usaha Perikanan BUP Kecamatan Genteng Banyuwangi memberikan pelatihan teknik pemijahan ikan secara buatan kepada para siswa sekolah menengah kejuruan yang sedang menjalani praktik kerja lapangan atau PKL. Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi ini memperkenalkan metode stripping atau kawin suntik sebagai salah satu teknik menghasilkan benih ikan berkualitas. Koordinator BUP Genteng, Muhammad Junaidi, mengatakan selama ini sebagian besar siswa hanya mengenal proses pemijahan ikan secara alami. Melalui pelatihan tersebut, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik pemijahan buatan, baik metode stripping maupun hipofisasi. Dalam teknik hipofisasi, siswa juga diajarkan proses pengambilan sperma dari ikan jantan untuk mendukung proses pemijahan buatan. Pada tahap awal, pelatihan difokuskan kepada pembenihan ikan nilam. Melalui pelatihan ini, diharapkan para mahasiswa memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk berwirausaha di bidang budidaya ikan air tawar, termasuk memproduksi benih ikan secara mandiri dan membuka peluang usaha di masa depan.
5: Baru saja Anda mengikuti Buletin JRSB yang disiarkan serentak di 88,1 Radio Blambangan Banyuwangi, 94,8 Radio Suara Habibullah Giri, 101,5 Radio Vis FM Banyuwangi, 103,1 Radio GBS FM Glaga, 107,1 Radio Fajar FM Banyuwangi, dan 97,2 Radio Suara Banyuwangi FM Genteng. Nantikan Buletin JRSB berikutnya setiap hari Rabu jam 7 pagi di 8 radio jaringan JRSB.

0: Enak e mamku mari kerja bakti mlaku-mlaku iki ngulon ya.
1: Ngulon ning endi ape?
0: Isun ki ditakoni ro ambek kanca-kanca. Kan luar kota iku kerungu ya kan, adat using, ume adat using, kan akake ning kemiren kono.
1: Iya, ngene kono magi akeh ning kono.
0: Ternyata rumah adat using iku duweni filosofi macam-macam.
1: Bener. Iya.
0: Sore iku kan anu kanca teko detik.com iku ngobrol lambi Kang Edi yo.
1: Oh.
0: Haidi Bing Slamet.
1: Haidi Bing Slamet.
0: Ring kono diulas wis jenis-jenis ume adat using.
1: Oh iya iya.
0: Sing macam-macam yo. Wong-wong ki iya.
1: Oke.
0: Dadi filosofine ono, keunikane umat adat using ku ono kok kalen dibae. Nah iki. Iki kek ulasane kek. Kadung ndeleng bentuk atap. Tapi rumah adat using itu dibedakno dadi telu.
1: Telu maceme.
0: Trojogan, tikel bialo.

0: lho.
1: Ambi biaresan.
0: Nah, kadung crocogian iku mau omah Osing hang duweni satu atap saja. Lan dipanggoni ambi satu keluarga dengan ekonomi rendah. Naming biku jare Heidi iki Mas Tekno bahwa saiki iki wis jarang ditemokno rumah tipe crocogan. Rekmiren polane ya iku mau kemajuan Banyuwangi iki mau wis berdampak besar. Dadi omah wis sing bangun nang gediku.
1: Kan wis perekonomiane wis mulai
0: settle
1: kan.
0: Kadung beresan.
1: Beresan. Ah, ini adalah rumah Using dengan tiga sisi atap. Ya, sehingga memiliki satu ruangan tambahan di sebelah kanan dan kiri. Rumah Using beresan biasanya ditampati atau dipanggoni keluarga dengan ekonomi menengah. Jenis ini memiliki tiga rab dengan empat soko dan dua songgo tepas.
0: Oh, ketiku.
1: Ketiku.
0: Nah, kado umiau sing tikel bialung, iki ono papat sisi atape. Jadi dueni ruang tambahan ring kiwa ambi tengene. Rumah tikel bialung biasane dipanggoni ambi keluarga hang soge utawang terpandang. Jenis atap tikel bialung yaiku bentuk paling sempurna dari rumah adat suku Osing. Biasanya juga ini keluarga mapan secara ekonomi.
1: Kadung filosofi ini iku muni ne gedhiki jumai.
0: Filosofi
1: dalam membangun rumah, masyarakat suku Osing tetap mempertahankan filosofi leluhur. Misalnya kepercayaan menentukan rumah, hari kelahiran, hitungan berdasarkan weton. Iku mah gedhi enggo.
0: Tetep yo. Nah, iki konsep dasar bangunan rumah adat suku Osing iku uga bersumber teko alam. Mengadopsi nilai-nilai luhur sejarah masyarakat asli kerajaan Blambangan ring jaman bengen.
1: Kadung dari sebuah jurnal iku jurnal penelitian nyebutaken ya, pemukiman suku Osing ku dipengaruhi ambil faktor kekeluargaan. Jadi biasanya satu lokasi kebanyakan iku ada beberapa rumah hang duweni hubungan saudara. Mulo kan parparekan.
0: Ya, sakuplekan iku. Dulur.
1: Dengan demikian, lahan hunian suku Osing iku mampu berkesinambungan tiap generasi keturunan keberikutnya. Kediku.
0: Nah, jare Heidi ki, rumah adat suku Osing iki hing oleh lepas teko beberapa struktur bangunane, yaiku ana soko, ya, tiang besar hang menjadi pilar penyangga umah. Terus songgo tepas, songgo tepas. Yaiku tiang berukuran hang lebih cilik teko soko, hang fungsine kanggo penyangga dua atap hang ono ring samping.
1: Uga ono arane under. Ya, ini adalah kayu besar yang dipasang di tengah dan tegak lurus dengan lambang atau bagian kayu yang terletak di ujung.
0: Terus ono maning penglari. Iki bagian terpanjang dari di sekitar atap. Hang panggone ono ring dhuwur. Jati Dowo.
1: Iku
0: letaknya yang menjorok keluar bidang atap sehingga dapat dilihat dari luar rumah.
1: Nah, iya kan mulu koyo apa ya? Mecongol menjawab gitu yo. Terus keunikan dari rumah adat Osing, ya kan? Dalam situs perumahan dan kawasan pemukiman disebutkan keunikan rumah adat Osing adalah arahnya, ya, arah menghadapnya ditentukan oleh hari kematian orang tua.
0: Oh, gitu.
1: Jika orang tua meninggal pada hari Senin, ya, maka rumah menghadap arah barat. Kadung Selasa madhep ngetan. Kadung Rebo madhep ngidul. Kemis madhep utara.
0: Jadi ono jinjurane yo. Kadung hang meninggal pada hari Minggu, umae iku kudu ngadhep ring ngulon. Ngadhep ngulon. Nah, aturan adat iku mau membuat pola perumahan rumah Osing tidak beraturan memang. Bagian depan rumah Osing tidak selalu menghadap ke jalan, kalau ada rumah biasa umumnya. Gediku.
1: Oh, jadi itu uniknya ya. Rumah-rumah adat Osing. Kadung iki kene kan ngerti yo cuma
0: iyo. Iya, sing paham.
1: Kita belajar tuh kesuwun ya. Heidi Bing Slamet.
0: Heidi Bing Slamet. Iki parane Adi Bing Slamet.
1: Ya ngono hubungan
0: wae. Ngono yo. Raib. Iki adi yang paling.
1: Tapi bapak terinspirasi mula.
0: Mungkin ambi adi anu Pak Bing Slamet.
1: Sering deleng film-film tahun 70-an.
0: Seniman Bing Slamet pengen apa?
1: Iya.

Udan nih teko maning dulur ya, sawise mau subuh wis deres iki mendung. Koyo mendung roto ya, kan dibilang saiki udan wis mudun maning ya. Iya wis ya, tapi sawise pirang-pirangane minggu ya iki Banyuwangi memang panas arang udan ya. Tapi saiki ya bersyukur biain wis ya. Dikepusi. Dikepusi, kena marang kena adem gitu ya. Tapi mamparan wis sampe penting pokoke kabeh magi semangat kanggo nglakoni aktivitas ring dino iki ya. Informasi solong iki dhewekan maning ya. Ya alhamdulillah soreku tepak ono kegiatan iki kok sing udan. Saiki udan. Tapi sore cerah ya. Akhirnya semangat kabeh kanggo nglakoni aktivitas iki. Kemendagri gelar gerakan Indonesia Asri ring Banyuwangi ya. Lebih teko 1000 wong iki bergerak membersihkan pantai ring kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Pantai Ancol Plengsengan, Lateng. Aksiku bagian dari gerakan Indonesia Asri Aman, Sehat, Resik dan Indah. Gerakan kang dicanangkan Nabi Presiden Prabowo iku mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nah, aksi recik-recik pantai ring Banyuwangi ku mau diinisiasi ambi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri uga Pemkab. Dipuloni berbagai unsur elemen masyarakat, ono tukang nelayan, warga biasa, pegiat lingkungan, aparatur sipil negara, kepolisian, TNI, mahasiswa, pelajar, KB milu ya. Nah, saket isuk iki wong-wong iki mau nyebar ya ke berbagai area kanggo ngerijiki sampah hang ono sekitar kawasan iku mau. Jarene Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal, pokoknya dino iki Banyuwangi, Kemendagri kerjasama ambi Pemkab ngelakoni gerakan Indonesia Asri, gerakan peduli lingkungan utamanya kanggo kepedulian terhadap sampah. Yane nyebut Kemendagri sengaja memilih Banyuwangi sebagai salah satu daerah promosi gerakan Indonesia Asri karena dinilai selalu konsisten dalam mengimplementasikan program strategis nasional ya. Ring Banyuwangi gerakan Indonesia Asri telah diadopsi dan diimplementasikan sebagai gerakan Banyuwangi Asri. Aksi bersih-bersih sampah tersebut secara rutin dan berkelanjutan digelar di berbagai titik. Kadung jari Bupati Banyuwangi, Bu Ibuk mengimplementasikan gerakan Indonesia Asri bukan hanya dengan bersih-bersih kawasan pantai, tapi uga dengan berbagai upaya yang lain, misalnya memunculkan kesadaran masyarakat kanggo njogo Banyuwangi selalu dalam kondisi aman, sehat, resik, indah. Iku ya. Soal persampahan, Kabupaten Banyuwangi uga duwe beberapa TPS 3R yang saiki wis beroperasi lan tengah dibangun. Kehadiran TPS 3R berdampak signifikan terhadap pengelolaan sampah ring Banyuwangi. Iki sebagian ring wilayah kota aku jadi deres. Yen kene kadung rekon pas sepeda motor sih kepus lho. Lendir iku angane perjalanan ya. Info nawi ana hang teko mlaku arah kidul ning mobil weni info endi biayen iki hang udan mulai teko endi riko WAO ning Jumai utawa DM ya diinfokan kon kene.

0: sayur.
1: Gak apa-apa ya, mau kan?
2: Gesitnya anakku, tapi gak nyusahin. Makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
3: Apa kenyangnya?
2: Loh, anakku mana?
4: Jangan Rupi sembarangan.
2: Bu Bidan.
4: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya?
2: Oh alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
5: Iya.
2: Sini nak, aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
6: Salah, benerin.
2: Kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
7: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
8: yang penting halal.
7: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
10: Ini daging sapiku.
11: Ini dagingku.
10: Ini daging sapiku.
12: Yah, daging sapinya habis.
11: Lihat-lihat.
10: Ini buah apa tuh? Wah.
13: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
14: Ragam protein bikin otak cerdas.
15: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
13: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
16: Cie-cie.
15: Ayo santap masakan kaya protein.
13: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
16: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Makin acara suki-suki telur ya.
1: Suki-suki.
0: Iya, iki karena memang hujan di beberapa cuaca. Tempat
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali. Ya, memang, mulai jam pira ya hujan
0: gimana ya? Subuh yo. Utangnya subuh mau kemerecek
1: ternyata.
0: Eh tapi salah jam.
1: Dari tadi malam sih
0: kayaknya. Bengi. Untur iku kok gerecek-gerecek. Eh iya, jam 1 metu. Oh wis kepus, tapi terang.
1: Eh, ojo gede ku mampir siaran. Dan ternyata juga begitu pulang baru selesai hujannya.
0: Mana yang anginnya mah begini jadi akhirnya ngomong antar.
1: Terus betul iyo. Sekali, jiku kan. Jadi anggaran lawang sampai keblak-keblak.
0: Jadi petik-petikan apa? Lawangnya.
1: Lawan keblak-keblak di mas. Pola aneh, kadang-kadang mana Mas Rano keblak-keblak.
0: Mana? Turu. Kalau gue turu pola der. Marek maghrib, tangi-tangi jam rolas.
1: Hah? Gak
0: bisa turu maning.
1: Ya iyalah.
0: Live TikTok sudah sampai jam setengah telu. Alat TikTok sudah sampai setengah telu. Hei Mas turu aja rene. Yo lo mau bohong soal pengen live. Aduh. Kesempatan iki. Kalau nembak tuh maning isan berarti.
1: Tidak.
0: Parah.
1: Sepanjang hari tidak bisa.
0: Hore kadung jam 1 bedok. Masalah.
1: Iya.
0: Bar jam 1 pengin sawan berarti ku. Ya Allah mungkin turu jeneng itu ku. Ya tapi gede ku padha melek pisan ya par-paran ta wes yo. Yang penting kok kan on kancani.
1: Yang penting itu ya tidak mengganggu siapapun.
0: Iya, yang penting.
1: Mana dalu-dalu kok wong lebih akeh, ha?
0: Iya, ya iku ae. Ya Allah, buru pirang anu 1,2k sang like yo. Iya wis ta. Berarti kudu bengi terus.
1: Lanjut ya.
0: Ya wis iki ana informasi. Iki masalah dalan ya. Para maning kanggo kalau dideleng saiki iki kan saluran-saluran air iku penting pisan.
1: Iya,
0: iki guys udan mulai mudo-mudo gitu iki kan butuh diantisipasi iki ya.
1: Iya.
0: Iki ono info program padat karya teko Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi. Terus dilaksanakan di sejumlah wilayah. Salah satunya digelar koordinator sumber daya air Korsda Serono. Yang nglakoni normalisasi 15 saluran irigasi di 7 daerah irigasi yang ono ring desa Temu Asri dan desa Temu Guru.
1: Oh, temu-temuan yo.
0: Kecamatan Sempu. Jadi dipertemukan lah sebuah kegiatan iku.
1: Sesok ya sak dawane jaman. Iki kita jenengi Temu Asri.
0: Ya kan kan desa-desa Temu Asri, Temu Guru, Temu Rejo ono. Temu Misti ono.
1: Ku pas tuku-tuku.
0: Gandrung.
1: Kegiatan tersebut melibatkan 30 tenaga kerja yang seluruhnya direkrut dari masyarakat sekitar. Program padat karya merupakan kegiatan pembangunan atau penyediaan fasilitas umum yang mengutamakan tenaga kerja manusia. Program ini dirancang pemerintah untuk membuka lapangan kerja sementara, menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Adapun 15 saluran yang menjadi sasaran normalisasi itu meliputi saluran Awu-awu kiri, Awu-awu kanan. Lah ana mulo dusun Awu-awu. Ya kan cuma baru iku Awu-awu dusune kono.
1: Endi Awu-awu?
0: Awu-awu ya. Abu gak bu?
1: Awu-awu. Dasar ya. Awu-awu tok.
0: Ah iku mung Awu-awu tok. Tapi mulo ana dusun kono.
1: Oh gitu. Awu-awu kiri. Awu-awu kanan.
0: Mungkin.
1: Eh biasa kan kiwo yo.
0: Iya.
1: Awu-awu kiwo.
0: Mungkin ada
1: kan bahasa Indonesia. Apa asli arane memang kiri kanan?
0: Oh sing koyo ne. Dam terowongan, dam gumuk, dam
1: bersama. Iya. Ana dam-daman bisa dam limo.
0: Ya kan dam limo, dam telu, dam sere ono. Dam-daman ngono daerah dam-daman ngono ya. PA2 gumuk, sumber Bandung. Korolintang, Korolintang kiri, Korolintang kanan.
1: Ayo.
0: Ofur kebun geragal kanan, Ofur kebun geragal kiri, PA Marlia kanan.
1: Kaya iki penamaan sendiri penama dari iki, pihak
0: Anugalia. Anu air-air kono kok daerah. Yeah, yeah. PA Marlia kiri, PA 3 lucu.
1: Kaget.
0: Ya PA 3 lucu ya. Tete guyu kafe.
1: Kaget aku.
0: Ana PA 2 dam panggung serta ofur PA Tojo Kidul.
1: Iki koyo kosakatane wong.
0: Desa Tojono
1: kancane. Iya, tapi soal kanan kiri.
0: Kanan kiri ki mau.
1: Penamaan sendiri kali ya. Koordinator sumber daya air Korsda Srono Joko Setiono iki wis Jaka
0: dan Setia.
1: Jakanya. Joko Setiono mengatakan kegiatan ini bertujuan mengembalikan fungsi saluran yang mengalami pedangkalan akibat sedimentasi sekaligus memberdayakan masyarakat prasejahtera ring wilayah sekitar normalisasi kumau lokasi
0: ya. Ya. Jadi dilakukan agar fungsi saluran kembali optimal
1: ya, betul.
0: Sehingga aliran air menjadi lancar dan ini memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang menjelaskan seluruh pekerjaan berasal dari warga yang masuk dalam database unit gawat darurat kemiskinan Banyuwangi.
1: UGDK. Jadi ono ya. Unit gawat darurat kemiskinan.
0: Kemiskinan bener-bener gawat.
1: Gawat
0: iku. Dipekerjakanlah ning kene gitu-gitu dadi oleh upah mengsini yo.
1: Ya alhamdulillah rezeki.
0: Khususnya iki masyarakat kategori desil 5 ke bawah yang domisilinya sekitar lokasi kegiatan.
1: Nah, yang pelaksanaan iku para pekerja membersihkan endapan lumpur ya, rumput liar serta berbagai material yang menghambat aliran air. Seluruh peralatan kerja disediakan oleh Dinas PU Pengairan Banyuwangi sehingga proses normalisasi dapat berjalan sesuai target. Normalisasi saluran irigasi penting dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi air menuju areal persawahan.
0: Yang benar, iki mulai anu iki.
1: Kemarin kan udah mulai itu ya.
0: Wis teko-teko iki udan-udan mendung ora. Beberapa hari terakhir kan sering mendung, tapi yang udan. Nah, mabing itu udani wes. Ya, iki muga-muga rumput-rumput yang kering itu ya.

0: Iya dulur, wis jam 09.30. Ha, kayane wis kaya mulai intep-intep arane srengenge iki, ha.
1: Tapi sakjane ndeleng no mendunge ku merono ana no hang padang. Ana apa kok ing roto
0: iki. Iya, tapi mau isuk bener-bener. Mm-mm. Oh ya Allah, peteng iki kowe.
1: Iya.
0: Kidulan peteng
1: anu peteng. Udah mulai.
0: Mulai roto.
1: Lah meletek lah.
0: Meletek sidik lah ya. Mentari tersenyum misan. Mentari ku rindu suryamu.
1: Sudah mulai peletekan lah, Lur.
0: Ya, wis meletek pisan ya.
1: Oke, info berikutnya, Lor.
0: Info-info iki ku mau.
1: Aduh, ayo beritahun.
0: Iya.
1: Awal mau.
0: Iya, kin.
1: Tragedi.
0: Karena tragedi kapal terbalik itu, salah satu nelayan ditemukan meninggal. Sementara satu masih hilang.
1: Nanti kan
0: di perahu terbalik ngisor gua. Ngisor menggerajakan.
1: Iya, bodoh.
0: Hah?
1: Infonya bodoh.
0: Oh, berarti aku pindah.
1: Iya.
0: Pindang dewur berarti.
1: Mentari ku rindu suryamu.
0: Oke.
1: Iya, jadi cuaca ini memang kudu membuat hati-hati di semua tempat, termasuk juga di perairan. Karena kan angin kadang itu kan, kalau enggak waspada bisa juga terjadi laka laut. Arane yo kan laka laut, kecelakaan yang ada di perairan. Infone kalian dioperasi.
0: Ya, karena kan sempat kejadian dulur ya. Se iku mau kan berita awali wis ana infone perahu terbalik. Nah, teko operasi SAR di perairan Pelawangan Desa Gerajakan membuahkan hasil. Pada hari kedua pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang dalam kondisi meninggal dunia.
1: Ya, ya, ya. Salah satu jasad nelayan yang berhasil dievakuasi ki diidentifikasi atas nama Sutris, 34 tahun, Dusun Tegal Sari, Desa Purwo Asri, Kecamatan Tegal Delimo. Jasad korban berhasil dievakuasi pukul 13.40 waktu Indonesia Barat dan ditemukan mengapung di laut. Dan lokasi kejadiannya di areal Tegal Delimo ya, di sana ya.
0: Usai dilakukan pengangkatan dari laut, selanjutnya korban dievakuasi menggunakan mobil ambulan menuju rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Hingga saat ini, dari total 2 korban hilang dalam kecelakaan tersebut, 1 korban telah ditemukan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terus melanjutkan operasi pencarian dengan memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan seluruh personel di lapangan.
1: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa SHMSI menyampaikan apresiasi terhadap seluruh unsur SAR yang terlibat dalam operasi pencarian. Ya, dirinya turut menyampaikan bela sungkawa juga terhadap keluarga. Karena pada hari kedua tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jasad dalam kondisi meninggal dunia.
0: Ya, selanjutnya operasi SAR akan terus dilaksanakan untuk menemukan satu lagi korban lainnya.
1: Ada satu berarti yang belum ya.
0: Belum ya. Operasi SAR melibatkan personil dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Ditpol Airut Polda Jawa Timur, Satpol Airut Polresta Banyuwangi, Polsek Purwoharjo, Pos TNI AR Gerajakan Koramil Purwoharjo, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi, BPBD Banyuwangi, Dinas Perikanan Gerajakan, Pemerintah Desa Gerajakan, juga para nelayan setempat.
1: Iya, jadi peristiwanya ada di area perairan Gerajakan ya, Lur ya. Selama pelaksanaan operasi, kondisi cuaca dilaporkan cerah dan tinggi gelombang juga berkisar 0 sampai 1 meter dengan kecepatan angin 7-9 km per jam sehingga kegiatan pencarian bisa berlangsung dengan aman dan juga optimal.
0: Jadi perahu nelayan ini jenisnya jurek, tulisannya jurek. Ya, bertuliskan inovasi. Diketahui membawa kurang lebih 31 orang termasuk 1 orang nahkoda terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan Pelawangan Gerajakan. Ikut dino Senin 20 Juli kemarin. Sekitar jam 4 subuh gitu.
1: Dari total penumpang perahu sebanyak 27 nelayan dan anak buah kapal ABK berhasil selamat. Sayangnya 2 orang ditemukan meninggal dan 2 orang lainnya ini yang di laporkan hilang dan masih terus dicari ya.
0: Ya, semoga bisa segera ditemukan satu korban yang belum ditemukan ini ya.
1: Betul.

0: Iya wes ya iki. Aduh kari tambah adem maning ae kari ngono angkat tambah rene yo.
1: Koyone ono bertahan i. Hah? Koyone ono yang bisa bertahan.
0: Apa? Bertahanlah.
1: Acem.
0: Bertahanlah.
1: Acem ya acem.
0: Gue lihat yang ketangetan, enak ya.
1: Ono wong emang bengi neng live iku yo. Ono wong ngomong iki. Pokoke yo, niku kapan wes isuk-isuk iku, beh, kudu guyut ta wes saben dino iku jare.
0: Apa
1: wae. Ono bae nah yang garai kadang-kadang aja jare ketiku. Padahal kita biasa aja yo.
0: Kita lu tau guyu padahal yo siaran iki niku lo lempeng ketiku.
1: Nika kapan ero kene siaran iku rupa lo flat, flat.
0: Kene lo kadhi siaran yo. Ngono munyike, ngono paran heng.
1: Kita itu Judas.
0: Judas. Judas.
1: Judas.
0: Judi. Judi. Terus.
1: Hey, Judas pagi.
0: Yo. Lari. Iki kojo ini yo. Akhir dan titik yo. Kita larinya ke Wiwit. Tahu isi berkali
1: loh. Tetap, Pak Mene.
0: Hei, kadang lagi ano, ada nggak
1: Udah Allah.
0: Allah nggak. Bedo, tiku wes terus. Yang tunggu tanah aku reng, ungkir rengan. Oh, tahu tiku ayo. Cuma tanya aja deh. Oh, lo cerai. Boleh mah, boleh ya ini kan abi ayam ini sampai bedung kan ono cilok, jadi emang kita tembok kan nengko no.
1: Tapi sore bangun nanti walek yo.
0: Hah? Dino paran.
1: Nanti walek.
0: Dino paran.
1: Senin.
0: Oh Senin mula anu ono paran di kok ya niku. Mereka tuh bedok
1: omong. Oh, walek yo.
0: Bedok itu terus
1: nganu. Coba dicek cek.
0: Hongkong ya nopi.
1: Coba ngubungi Wiwit.
0: Angat-angatan Wiwit. Oh mare kemau kan hon berangkat. Jam bolu mau. Duh mendung-mendung di gigi ya. Ya anget-anget Rini yo jarine. Siaran mertiku. Ya wis pamitan solong.
1: Ya wis. Ya. Pamitan kita ketemu mani lor ya acara.
0: Isuk-isuk.

0: Cimahi, Cimahi.
1: Para nehatay. Esok, esok.
2: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok, Esok. Hanya di Radio Blambangan FM.

0: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
3: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
4: Batuk gak berhenti-berhenti. Berdahak lagi.
5: Berobat dong ya. Takutnya.
4: Tuberkulosis maksud ibu. No, no, no. Saya gitu loh.
5: Please.
4: Yaudah, yuk.
6: TB bukan aib dan bisa disembuhkan. Caranya dengan periksa dahak.
5: Minum obat 6 bulan. Gak boleh putus.
7: Ayah sembuh!

0: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
3: Duh, Pa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
4: Lagi nge-game ini, Ma. Nanggung tinggal dikit.
3: Papa ini, jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pa. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
4: Lolo ini, aku wis diminta bayar, eh.
3: Sudah, Pa. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
4: Iya.
5: Hati-hati, jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah, terima kasih ASI, ibu bangga memberimu ASI.
3: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
4: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
5: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
4: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk.
5: Investasi?
4: Setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
5: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
4: Kok bahaya?
5: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
6: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

You take her first now. You take her first now.

0: programa na Radio Parmadi.
1: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
2: Eh, serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
1: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
2: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
1: Kok bahaya?
2: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
3: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4: Ini daging sapiku.
5: Ini dagingku.
4: Ini daging sapiku.
6: Yah, daging sapinya habis.
5: Lihat-lihat.
4: Ini buah apa tuh?
7: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
8: Ragam protein bikin otak cerdas.
9: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
7: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
10: Cie-cie.
9: Ayo santap masakan kaya protein.
7: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
10: Ayo sukseskan keragaman protein.
11: Zaman sekarang makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
12: yang penting halal.
11: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

0: rehat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
1: Non-Stop Hits.
2: Non-Stop Hits.
0: Hits musiknya, hits infonya.

0: non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
4: Bapak, aku baru saja mangoli, menikah. Keluargaku beresiko ini.
5: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
4: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
6: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
7: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
8: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
9: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
11: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
12: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Mm-hmm. This is Baby Rakes on the air.
0: Wee.
1: Yes, put your hands up in the air.
0: DJ Anjar in the house.
1: Yeah.
0: Mantap.
1: Everyone.
0: Aduh, dingin.
1: Kayak tadi pagi ya.
0: Iya.
1: Tadi pagi subuh ya. Mm-mm. Jam berapa? Jam 5 ya hujan deras ya. Hujan deras itu jam 4:30 lah ya. Hujan deras tiba-tiba sampai. Untungnya nganter anak sekolah itu
0: aman. Enggak terlalu.
1: Tapi pas deres. Habis nganter anak sekolah hujan
0: langsung
1: lagi.
0: Langsung hujan. Jadi kehujanan pas ini ya.
1: Momentumnya itu pas ya.
0: Iya.
1: Yes. Yes, Bebe Reksa New Religion.
0: Kalian bisa request ya.
1: Yes. Bisa request kayak lagunya yang Bebe Reksa ini kita puterin ya.
0: Dan harus ada eye contact deh biar kita nyambung ngomongnya ya guys.
1: Si, rodo iki luwe ya.
0: Sama.
1: Yo. Kayak loading ngono lho.
0: Enggak tahu ya kalau bawaannya mendung gini tuh lapar aja. Terus kebelet pipis aja gitu ya.
1: Butuhnya anget-anget gitu.
0: Betul, ya. Pelukan.
1: Enggak.
0: Uang.
1: Enggak mesti. Bakso mungkin.
0: Uang?
1: Boleh.
0: Kamu beli bakso pakai uang?
1: Pakai uang.
0: Berarti butuh uang dong.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Terus apa lagi? Soto?
1: Soto ya.
0: Rawon.
1: Rawon. Terus.
0: Rujak soto.
1: Kamu beli apa tadi?
0: Seblak.
1: So black.
0: So black.
1: So yeah. Black.
0: Yeah. So black.
1: Yes. Oke. Oh, enak.
0: Oke, biasanya yang ngecewek sendiri ya kalau dengar Sobat Belambangan, makanya ketawanya tuh jangan klise.
1: Nanggung ya.
0: Betul, ketawa terus los. Ya apa ketawa-ketawa ini gimmick ya kan. Batuk kan dia.
1: Ya Allah.
0: Yang pasti sampai nanti jam 4 sore ya.
1: Yes.
0: Anda sama
1: Anjar di ruang dengar kalian semuanya. Sobat Mudah. Kenapa?
0: Gak ngapa-ngapain sih kita.
1: Tiba-tiba panas,
0: yeah, mendung. Yeah, tapi mendung. Ya itu tadi, tapi langitnya ini sedih ya. Yeah. Kayak mau nangis tapi ditahan.
1: Yes.
0: Seperti kalian.
1: Mau nangis ditinggalin tapi nahan.
0: Iya. Yeah. Nangis ditinggalin tapi nahan. Maksudnya gimana?
1: Mau ditinggalin, mau nangis tapi ditahan.
0: Mau ditinggalin, mau nangis gimana sih?
1: Kan mau ditinggal nih, mau ditinggal. Yeah. Tapi dia tidak menunjukkan nangis apa, tidak menunjukkan kesedihannya.
0: Oh gitu, terus
1: jadi ditahan.
0: Oh gitu, jadi
1: mau nangis
0: menahan tangis ketika ditinggalin gitu. Yeah, ya
1: biasanya cowok kayak gitu tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Kalau cewek mah los, mau nangis aja, nangis ya. Aja
0: kata Mbak Mame kemarin, tingkat bunuh diri laki-laki itu tinggi ya.
1: Yeah.
0: Jangan ya Je.
1: Yeah, jangan
0: ya kalian karena, ya nggak boleh ya. Yeah.
1: Enggak hanya itu aja.
0: Mm-mm. Oh. Banyak.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kita akan memperdalam ya.
1: Iya.
0: Curhatannya. Ya pasti guys ya, kita bakal nemenin terus di 88,1. So jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi.

0: Hai. Ngombe. Sorry guys. Dia masih menyusun untuk memarahiku ternyata.
1: Untung gak muncrat ya.
0: Sudah tertata rapi ya.
1: Sudah tertata rapi.
0: Begitu itu perempuan kan.
1: Harus.
0: Harus tertata rapi.
1: Harus.
0: Gak boleh gerusa-gerusu.
1: You know,
0: lek gerusa-gerusu nanti kamu bakalan kalau gerusa-gerusu kamu akan ini batuk.
1: Batuk.
0: Iya kan?
1: Batuknya panjang.
0: Panjang. Yes. Oke, balik lagi bareng Ajan dan juga Dinda ya. Buat kalian semua yang baru gabung juga di 88,1 Blambangan FM yang baru stay tune ya.
1: Dengan stay tune.
0: Stay tune.
1: Cuek gitu ya.
0: Ini ya, habis makan tenaganya terisi kembali ya, full ya.
1: Harus dong.
0: Pedes,
1: ya, pedes. Kayak omongan pedes. Tetangga yang ya. Lagi enggak enak ya, pedes.
0: Pedes. Pedes.
1: Pokoknya mantap lah ya.
0: Oke. Okay. Ada Dewa 19, perasaanku tentang perasaanku kepadamu. Perasaanku ya. Tentang perasaanku,
1: perasaanku
0: kepadamu. Kan cukup perasaanku kepadamu aja.
1: Iya. Tapi ini berarti muter.
0: Muter. Kayak aku sebenarnya Dewa 19 ini.
1: Gimana? Muter-muter.
0: Iya. Oke, okay, ini ada kabar buat kalian semuanya bahwasanya Din, kita tahu ya, teach you a lesson. Benar ya?
1: Teach you
0: a lesson. Ya, ya, ya, itu kan salah satu drama Korea yang kemarin ya, yang kemarin bertengger 4 pekan berturut-turut.
1: Heeh.
0: Di Netflix.
1: Betul, betul, betul.
0: Iya. Yes.
1: Siapa sih yang enggak demen ya kalau ada yang savage-savage begini ya kan?
0: Savage. Ya. Yeah.
1: Jadi kan kayak revenge gitu kan
0: benar,
1: dia.
0: Benar. Ini salah satu drama Korea yang aku sukai. Kenapa? Dia enggak ongoing. Tapi langsung
1: habis ya
0: kan? Mending
1: enak,
0: gitu.
1: Enak, iya.
0: Iya kan? Jadi kita
1: ini
0: secara
1: kalau nonton yang sekarang yang Kim ini jadi deg-degan terus per minggu ya.
0: Ini terakhir sih, minggu ini terakhir.
1: Makanya aku gak nonton yang kemarin.
0: Oh my.
1: Aku masih bisa
0: ini ya. Nabung ya, nabung.
1: Masih bisa.
0: Ya, tapi kalau ngomongin Visual Legion ini yang season 2 itu banyak.
1: Nasibnya gimana nasibnya?
0: Ya, banyak yang mengharapkan
1: karena
0: untuk
1: banyak yang
0: lanjut.
1: Request kan kemarin mungkin.
0: Benar.
1: Anjar salah satunya ya.
0: Yes. Cuman berapa episode kemarin ya kan?
1: 6 ya?
0: 8.
1: Oh, 8 ya.
0: 8 kalau enggak salah.
1: Dikit
0: ya.
1: Kenapa sekarang drakor sedikit-sedikit ya? Dulu kan biasa rata-ratanya 16.
0: Terus kalau yang lama-lama ya?
1: Lama-lama. Turun jadi 12.
0: 12.
1: Sekarang 10. Turun lagi jadi 10. Ini ada yang 8, ada yang 6 loh kemarin.
0: Ada yang 6. Mungkin kalau filmnya kalau drakornya itu tentang apa namanya? Percintaan atau ini kan beda-beda.
1: Agak
0: biasanya beda-beda.
1: Ya. Jadi kalau thriller terus
0: yang action
1: gini biasanya agak pendek.
0: Biasanya pendek. Yes.
1: Ya? Mungkin latihan silatnya agak butuh timing ya, butuh waktu lama, bisa jadi sih. Ya, yang penting bagus.
0: Bagus. Ya, kalau kemarin dia kan bertengger 4 pekan ya atau 4 minggu di top 10.
1: Yep.
0: Di Netflix ya. Nah, sekarang dia mendulang kesuksesan yang sangat tinggi.
1: Oke.
0: Ya kan kemarin kan. Sekarang bertengger 4 pekan itu sangatlah.
1: Terus ini intinya gimana?
0: Sangatlah bagus.
1: Betul. Terus.
0: Terus netizen atau yang lihat ini
1: gregeten. Pengin
0: ada lagi
1: season 2-nya gitu.
0: Yes.
1: Gimana nasibnya?
0: Ini nasibnya masih dipikirkan.
1: Masih dipikirkan. Ya, udahlah, cuan.
0: Iya. Jadi memang bakalan lanjut ke season 2. Oke, iya, ya kan?
1: Konsisten banget
0: konsisten.
1: Ya.
0: Iya, dan semua itu dimulai ending musim pertama yang mengindikasikan kisah tersebut bakal lanjut ya, karena Nawajin CS ini berhadapan dengan kasus baru nantinya di season yang kedua.
1: Iya, ditambah lagi ada spill-spill tuh dari sutradaranya, yaitu Hong Jong-chan. Ini tuh juga berulang kali, dia tuh berharap gitu ya, mengutarakan harapannya nih, supaya ada Teach You Listen lanjutnya ke season 2. Dia harapannya begitu.
0: Harapannya gitu?
1: Sutradaranya berharap begitu ya.
0: Tapi kayaknya sih pasti iya ya.
1: Ya masih antara iya dan enggak juga sih. Kan belum kan ada statement udah, pasti.
0: Iya benar. Tapi sudah mendulang kesuksesannya yang bisa dibilang sukses bener nih.
1: Ya bukan berarti juga bisa ngulang.
0: Bisa jadi.
1: Biasanya momentum itu tantangannya lebih besar loh kalau bikin besar. Sesuatu yang harus ya, mempertahankan benar. Kesuksesan yang pertama, bayang-bayang yang pertama itu
0: benar.
1: Tantangannya gede banget.
0: Apalagi di setiap episodenya itu berbeda ceritanya. Mm-hmm. Itu yang membuat betul. Membuat apa agak-agak riwah atau rumit.
1: Yep.
0: Itu yang membuat rumit.
1: Tapi kabar yang terbaru nih, kan kalau di Teach You a Lesson ini kan yang berperan itu kan dari ini ya organisasi, bukan organisasi sub ya kan, sub organisasi BPHP gitu kan. Nah ini tuh kabar baiknya juga katanya hal ini itu direalisasi sama pemerintah Korea. Katanya di sana benar-benar dibentuk BPHP. Untuk apa namanya menjamin hak para guru terutama di sana. Ini tuh PR banget kan buat yang ada di sana, buat masyarakat yang ada di sana. Makanya di
0: berarti benar-benar di ini ya ada organisasinya.
1: Betul.
0: Kenapa Indonesia nggak ada?
1: Belum.
0: Tapi ini bisa
1: gak
0: menjadi
1: se-ekstrim di sana soalnya. Iya.
0: Ini bisa menjadi contoh. Ya bisa menjadi contoh bahwasanya kalau di sini kan dinas pendidikan atau pendidikan ya, pendidikan di Indonesia ini bisa menjadi contoh ini. Tapi kalau di Indonesia memang nggak terlalu ini, nggak terlalu tentang
1: itu,
0: bullying
1: ya.
0: Dan tentang apa guru dibully terus dan sebagainya.
1: Ya ada sih, tapi
0: nggak
1: ya,
0: se-ekstrim di
1: ya,
0: Korea.
1: Ya kita berharapnya nggak sampai se-ekstrim itu ya. Tapi juga nggak ini juga sih, nggak jelek juga sih kalau kita itu membuat sebuah
0: organisasi
1: atau badan yang bisa menjamin hak murid,
0: dan
1: juga
0: murid.
1: Hak guru ya. Untuk mendapatkan ya sesuai porsinya.
0: Prioritas ya yang sesuai.
1: Yes, ditunggu aja deh informasi selanjutnya ya.
0: Yes.
1: Apakah nanti akan ada season 2 atau enggak, ditunggu lagi.

0: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
1: Ini daging sapiku.
2: Ini dagingku.
1: Ini daging sapiku.
3: Yah, daging sapinya habis.
2: Lihat-lihat.
1: Ini buah apa tuh?
4: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
5: Ragam protein bikin otak cerdas.
6: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
4: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
7: Cie-cie.
6: Ayo santap masakan kaya protein.
4: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
7: Ayo sukseskan ragam.

0: Suasana siang kamu lebih enjoy kalau dengerin lagu-lagu hits dari Belambangan FM. Disco, disco, disco, I'm a
1: badass woman. Yang penting semua senang sejak kehadiranmu.
0: Jangan lupa dengerin Young and Choice dari jam 1 siang sampai jam 4 sore.

0: wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing. Itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi. Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa our bestie, TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh.
1: Bye-bye anemia, anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, dan jangan lupa our bestie, TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Catat Ekonomi Indonesia. Indonesia.

0: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Iza, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Gresik, Regita melaporkan, resmi dibuka, Bupati Gresik Cup 2026 jadi panggung atlet muda Gresik menuju prestasi.
2: Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani resmi membuka kejuaraan Bupati Gresik Cup 2026 di Gor Wahana Ekspresi Pusponegoro. Sebanyak 1.413 atlet dan official siap bersaing dalam 5 cabang olahraga, yaitu taekwondo, bola voli, futsal, pencak silat, dan catur. Kejuaraan yang diinisiasi KONI Kabupaten Gresik ini digelar sebagai wadah penyaringan bibit atlet potensial sekaligus persiapan menuju Porprov Jawa Timur di Surabaya. Bupati Yani berharap ajang ini mampu memotivasi atlet muda untuk mencetak prestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Memperebutkan 948 medali serta uang pembinaan, ajang ini berlangsung dalam 2 periode, yakni 21 sampai 26 Juli dan 2 sampai 7 Agustus 2026. Dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan agar dapat berlaga secara maksimal. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Kita beralih ke Radio Suara Ngawi. Kevin Mabek mengabarkan, DBH CHT turun, jaminan BPJS Ketenagakerjaan 15.652 pekerja Ngawi dipangkas.
3: Turunnya alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026 memaksa Pemkab Ngawi menyesuaikan pembiayaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Meski durasi perlindungan dipangkas dari 6 menjadi 4 bulan, jumlah penerima manfaat dipastikan tetap sebanyak 15.625 orang. Supriyadi, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, mengatakan penyesuaian dilakukan agar seluruh kuota penerima tetap mendapatkan perlindungan sosial meski anggaran berkurang. Supriyadi juga menambahkan, pemerintah daerah memilih mengurangi masa pembiayaan dibanding memangkas jumlah peserta. Langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan asas pemerataan manfaat bagi pekerja rentan. Pemerintah daerah menanggung iuran sebesar 16.800 per peserta setiap bulan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja sebesar 10.000 dan jaminan kematian sebesar 6.800. Sesuai rencana, pembiayaan dari APBD akan berlaku selama 4 bulan, yakni mulai September hingga Desember 2026. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Berikutnya dari Radio Suara Lumajang, Bobby Wijayanto menyampaikan, Kabupaten Lumajang berpeluang jadi percontohan nasional pengelolaan sampah terpadu.
4: Kabupaten Lumajang berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Local Service Delivery Improvement Project. Program yang disiapkan pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan persampahan sekaligus mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA. Peluang tersebut disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas Matt Rilzam saat meninjau TPA Lempeni Kecamatan Tempe bersama Bupati Lumajang Indah Amperawati dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Matt Rilzam menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan skema pengelolaan sampah bagi kabupaten dengan timbunan sampah di bawah 500 ton per hari. Berdasarkan hasil peninjauan awal, Lumajang dinilai memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan melalui program tersebut. Menurutnya, kesiapan Kabupaten Lumajang secara umum sudah cukup baik. Meski demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek, terutama terkait penyediaan lahan serta akses menuju lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Selanjutnya, dari Suara Kota Pasuruan, Suci Afandi menuturkan, inovasi Simamah di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan buktikan pemerintah jemput bola kepada masyarakat yang punya keterbatasan fisik.
6: Inovasi Simamah siap melayani di rumah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Spenduk Capil betul-betul terbukti membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Hampir setiap hari, petugas layanan di Spenduk Capil selalu menerima permohonan perekaman KTPL langsung ke rumah warga. Kepala di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan Tektona Jati mengatakan, layanan Simama bergantung pada ada tidaknya permohonan yang datang, baik dari pihak desa, kecamatan, atau melalui WA Hotline Service di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan. Rata-rata, para pemohon yang mengajukan layanan perekaman KTPL dalam satu hari antara 2 sampai 3 orang. Kebanyakan karena salah satu anggota keluarganya ada yang tengah sakit, cacat fisik maupun orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.
7: Program Simama ini sasaran kita adalah bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memang ada keterbatasan untuk mengakses layanan kita yang ada di desa, di kecamatan maupun di kabupaten. Biasanya itu yang banyak dari warga kita yang memiliki ketidakmampuan karena disabilitas. Disabilitas itu ada dua, disabilitas fisik maupun disabilitas non-fisik. Nah, kalau non-fisik biasanya ini yang ODGJ. Ya. Ini juga kita kasih akses di program kita namanya Simama. Simama ini kami bergantung pada permohonan. Jadi ada surat permohonan dari pihak keluarga atau pihak desa, kemudian diajukan ke kita, baik tertulis secara resmi bersurat atau dengan by WA, dengan hotline service kita.
6: Diketahui, layanan kependudukan ini sudah berjalan hampir 3 tahun lamanya. Tujuannya tak lain, semata-mata agar hak setiap warga untuk memiliki identitas kependudukan terpenuhi. Suci Avandi, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Kita lanjut ke Radio Suara Anjuk Ladang. Reni Kristi memberitakan, Nganjuk bertransformasi, dorong pertumbuhan ekonomi melalui industri, perdagangan jasa, dan UMKM.
8: Kabupaten Nganjuk terus bergerak menuju perubahan ekonomi yang lebih maju dan inklusif. Bupati Nganjuk Kang Marhen mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung agenda pembangunan daerah. Perubahan struktur ekonomi Nganjuk kini mulai terlihat dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan jasa, di samping sektor pertanian yang selama ini menjadi kekuatan utama daerah. Kondisi ini menjadi peluang untuk membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kang Marhen menegaskan keberhasilan transisi ekonomi membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing UMKM, serta terciptanya iklim investasi yang kondusif menjadi langkah penting dalam menghadapi perkembangan zaman. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkomitmen memberikan dukungan melalui kemudahan perizinan dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dengan kolaborasi yang kuat, transformasi ekonomi diharapkan mampu membawa Nganjuk semakin mandiri, maju, dan sejahtera. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Berikutnya dari LPPL Ramapati Kota Pasuruan, Lia Hidayat melaporkan, jadi percontohan nasional, Sekolah Rakyat 3 Kota Pasuruan siap gelar MPLS Perdana.
9: Pemerintah Kota Pasuruan bersama Kementerian Sosial mematangkan kesiapan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana di Gedung Permanen Sekolah Rakyat Jatim 3 yang dijadwalkan serentak pada 31 Juli 2026 mendatang. Langkah ini menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru sekaligus transisi besar pemanfaatan aset negara secara mandiri untuk pemenuhan hak pendidikan anak-anak marginal di wilayah perkotaan. Menteri Sosial RI Haji Saifullah Yusuf saat berkunjung ke lokasi menyampaikan kesiapan sarana-prasarana fisik di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 ini melampaui 95% untuk mendukung aktivitas fisik selama masa orientasi dan pembelajaran ke depan. Gedung SR Jatim 3 telah dilengkapi dengan fasilitas olahraga terpadu yang tergolong lengkap, mulai dari lapangan basket, lapangan sepak bola, hingga lintasan lari atau jogging track. Menjelang hari pelaksanaan pada 31 Juli, proses perpindahan seluruh aktivitas dari gedung sementara ke gedung permanen terus dikebut. Melalui kesiapan fisik dan manajerial yang matang, menjelang akhir Juli ini, Kota Pasuruan bersiap menjadi pelopor sekaligus proyeksi percontohan nasional dalam implementasi program strategis pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak marginal di Indonesia. Lia Hidayat, Ramapati Pasuruan melaporkan.
1: Selanjutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo menuturkan, capaian cek kesehatan gratis CKG Tulungagung masih rendah, Dinkes akui terkendala entry data.
10: Cek kesehatan gratis CKG Tulungagung hingga pertengahan 2026 masih mencatat cakupan di bawah 20% dari total penduduk. Dinas Kesehatan Tulungagung menargetkan program tersebut menjangkau 46% penduduk atau sekitar 450 ribu jiwa hingga akhir tahun. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Desi Luciana Wardani mengatakan, rendahnya capaian secara administratif dipengaruhi banyaknya hasil pemeriksaan yang belum dientri ke dalam sistem. Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan dan tingginya beban pelayanan di puskesmas, termasuk pelaksanaan CKG bagi ribuan pelajar, juga menjadi tantangan dalam percepatan program. Desi mengungkapkan Tulungagung saat ini masih masuk 10 besar daerah dengan capaian CKG terendah. Eka Utomo, RGFM Tulungagung.
11: Kita beralih ke Radio Persada Blitar. Risa Ismaya mengabarkan, domino resmi diakui sebagai cabang olahraga, Kabupaten Blitar mulai berburu atlet orado.
12: Permainan domino yang selama ini identik dengan hiburan di pos ronda kini resmi menjadi cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Pemerintah Kabupaten Blitar bersama KONI Kabupaten Blitar pun mulai berburu bibit atlet melalui olahraga domino atau orado. Pengenalan orado ditandai dengan pertandingan eksibisi antara Forkopimda Kabupaten Blitar di alun-alun Kanigoro menjelang nonton bareng final Piala Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 dini hari. Bupati Blitar Rianto yang berpasangan dengan Kapolres Blitar AKBP Rifanda menghadapi Ketua KONI Kabupaten Blitar sekaligus Wakil Bupati Blitar Becky Herdiansah yang berduet dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Anindya Putra Robertus. Ketua KONI Kabupaten Blitar Becky Herdiansah mengatakan, orado merupakan cabang olahraga baru yang diharapkan diterima oleh masyarakat. Bersama pengurus cabang orado, KONI akan menjaring dan membina atlet agar bakat masyarakat dapat berkembang menjadi prestasi. Ketua Orado Kabupaten Blitar Ismail Namsa menjelaskan, orado dapat dimainkan semua kalangan, mulai kategori junior hingga senior. Ia menargetkan, olahraga yang murah dan mudah dimainkan ini berkembang sampai ke pos kamling di seluruh Kabupaten Blitar, sekaligus mengubah stigma domino dari sekadar permainan menjadi olahraga prestasi. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
11: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Madiun, Amanda mengabarkan, staf siswa pres kunjungi kota Madiun, bertemu PLT Wali Kota, bahas potensi wisata dan budaya.
13: Kota Madiun kembali menjadi perhatian nasional. Kali ini terkait potensi wisata dan budaya yang ada di Kota Pendekar. Staf khusus atau staf sus wakil presiden atau wapres bidang kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Suwardi pun datang berkunjung terkait hal tersebut. Kunjungan diterima PLT Wali Kota Madiun Eva Guspanuntun di Balai Kota Madiun. PLT Wali Kota menyebut Kota Madiun memiliki tiga identitas kuat yang berkaitan dengan budaya, yakni pencaksilat, pecel, dan kereta api. Pemerintah Kota Madiun pun terus berupaya untuk mengangkat dan melestarikan ketiganya. Seperti diketahui, dalam event peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun, banyak dihiasi event bertemakan budaya. Bahkan untuk kali pertama mengemuka kirab budaya pencaksilat. Kedepan tidak menutup kemungkinan event-event budaya di Kota Madiun bakal berskala nasional bahkan internasional, apalagi juga dapat dikolaborasikan dengan pemerintah pusat. Namun PLT Wali Kota menyebut, butuh upaya yang tidak mudah untuk memenuhi kriteria dan standar nasional. Karenanya butuh peran bersama, tak terkecuali dari semua perguruan pencaksilat di Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun.
11: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Iza, pamit undur diri, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat,
2: ini bawa apa tuh? Wah.
3: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong ketok-ketok-ketok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
1: Ragam protein bikin otak cerdas.
0: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
4: Cie-cie.
0: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
4: Ayo sukseskan keragaman protein.
5: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
6: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduanomor.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina seperti diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia, kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang. Tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis tuh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu.

Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya, biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin dinomorsatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq. Pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul. Benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya, dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif, bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal.

0: Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja seret. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu gak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah." "Sembahyang enggak?" "Enggak." "Islam?" "Islam, kalau Islam mah." Kata temannya, "Sembahyang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Beneran?" "Bener." Subuh sembahyang dia. Habis sembahyang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. "Ah, cobaan kali, sabar." Datang sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah, pulang dia si tukang sol ini. Ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh sembahyang." "Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo." Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar semir semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang. Baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak, ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
1: Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak, saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah, ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak. Digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, enggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, Gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus, super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya.
0: Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli fardhol maghribi salasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100% rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu test case. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul. Sembayang Imam Ali 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi waktu sembayang mikirin, nanti kalau ditawarin sorban pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belah sononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca, sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasih,
1: orang mukmin yang suka memberikan nasihat, orang mukmin yang suka memberikan petunjuk, termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye, tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase, dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung sini kagak ada yang sembayangnya kayak gue. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
2: Jamu.
1: Jamu apa sirup?
2: Jamu.
1: Sirup apa jamu?
2: Jamu.
1: Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang. Tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain. Enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta, lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit. Puasa jamu pahit. Jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sedekah, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu. Manis, tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, gak bakalan kena, dikebohongin. Gak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Kalau Kang Beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola, ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa. Coba dia suruh pidato. Udah 1/4 jam masih ama badu. Apa mau dibilang sama badu? Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambel namanya. Kalau dia makan sambel kepedesan, taubat makan sambel. Besok mau makan kagak ada sambel, ngomel. Mana sambel? Kemarin udah taubat. Sekarang mana sambel? Ini taubat yang namanya taubat sambel. Istighfar habis istighfar, nyolong lagi, istighfar lagi.
0: Besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'atbi'i sayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Ah, saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih. Yang kontaknya nyambung kepada Allah.
3: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

88,1 Blambangan FM, teraktif inspiratif sahabat Blambangan. Program siar kita goyang suka-suka makin digoyang makin asik, hadir selama 2 jam dari posisi 6 malam hingga merapat di jam 8 malam ya. Selamat malam untuk kalian semuanya sahabat Blambangan yang di malam hari juga masih tetap setia bersama kami. Bersama saya Ricky Bien, hadir di program siarnya goyang suka-suka makin digoyang makin asik. Hadirkan komposisi manis, lagu-lagu dangdut, lagu kendang kempul, dan musik dangdut Jawa. Jadi selamat malam untuk Anda yang menyimak program siar kita di malam hari ini dengan komposisi yang sudah disiapkan. Dan tentunya juga informasi seputar Banyuwangi yang update, yang terbaru, menemani sahabat Blambangan hingga berada di posisi 8 malam.

Masih menghadirkan lagu-lagu dangdut, lagu kendang, kempul musik dari Jawa di program siar kita Goyang Suka-Suka, makin digoyang makin asik. Sahabat Blambangan, satu lagi yang mendapatkan multi efek gitu ya. Ketika pagelaran Banyuwangi atau Karnival BEC 2026 digelar, ternyata para debusan etik kontemporer ini berhasil menarik wisatawan datang ke Banyuwangi. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Daop 9 Jember mencatatkan mobilitas masyarakat selama periode libur akhir pekan bertepatan dengan penyelenggaraan BEC 2026 cukup tinggi. Di periode 17 hingga 19 Juli 2026, total pelanggan yang berangkat atau datang menggunakan layanan kereta api Daop 9 Jember mencapai 47.797 penumpang. Bahkan Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu tujuan utama perjalanan masyarakat di periode itu. Tercatat ada 12.527 penumpang tiba di berbagai stasiun di Kabupaten Banyuwangi. Sementara 12.047 penumpang lainnya berangkat dari wilayah Banyuwangi gitu sahabat ya. Total mobilitas penumpang yang datang dan berangkat di Kabupaten Banyuwangi ini capaiannya adalah 24.574 penumpang selama 3 hari. Dan jumlah ini berkontribusi lebih dari 50% total penumpang di Daop 9 Jember. Cahyo Widiantoro selaku manajer humas hukum di PT KAI Persero mengatakan tingkatan jumlah pelanggan di periode ini tidak terlepas dari adanya berbagai agenda pariwisata yang berlangsung di Banyuwangi. Antara lain adalah Banyuwangi Eco Carnival yang tiap tahunnya menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Bahkan momentum penyelenggaraan BEC ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan mobilitas masyarakat gitu ya. Dan setiap tahunnya BEC ini menarik antusiasme ribuan wisatawan dan juga warga lokal. Tahun ini pun BEC menyuguhkan parade spektakuler kostum etnik, temanya adalah Perang Bayu gitu ya. Bahkan Bupati Pukisianer menyebutkan kalau salah satu tujuan digelarnya event adalah menarik orang untuk mengunjungi Banyuwangi. Datangnya orang ke Banyuwangi ini akan berdampak ganda di sebanyak sektor. Nah inilah kenapa digelar event. Dampaknya adalah pada pergerakan ekonomi daerah, orang berwisata atau spending pada homestay, kuliner, membeli oleh-oleh, penginapan di wilayah kota semuanya penuh, dan jualan pedagang juga omsetnya bakalan ikutan naik.

Masih di program siar kita Goyang Suka-Suka, makin digoyang makin asik. Sahabat Belambangan, masih bersama saya Ricky Biain. Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, ini menggelar Gerakan Indonesia Asri di Banyuwangi, sahabat ya. Ribuan peserta gotong royong membersihkan pantai Ancol Plengsengan. Bahkan Bupati Ipuk Wisyandani pun turun langsung ketika air surut. Jadi di sana itu terlihat apa ya, lumpurnya atau endut gitu. Sahabat, lebih dari 1000 orang ini menggerak bersama membersihkan pantai di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Pantai Ancol Plengsengan, Kelurahan Lateng tadi pagi gitu ya. Aksinya ini adalah bagian dari Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Aksi bersih-bersih pantai di Banyuwangi ini diinisiasi oleh Dijen Bina Administrasi Kewilayahan dari Kemendagri dan Pemkab Banyuwangi, diikuti berbagai unsur elemen masyarakat. Ada nelayan, warga, pegiat lingkungan, aparatur sipil negara, kepolisian, TNI, mahasiswa, bahkan pelajar gitu ya. Sejak di pagi hari mereka menyebar ke berbagai area untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar kawasan. Nah sahabat, menurut Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrijal, hari itu atau hari tadi itu adalah Kemendagri bekerjasama dengan Pemkab melakukan Gerakan Indonesia Asri. Ini adalah gerakan peduli lingkungan. Dan disebutkan kalau Kemendagri sengaja memilih Banyuwangi sebagai salah satu daerah promosi gerakan Sahabat Belambangan, yang tentunya ini di Banyuwangi dipromosikan untuk Gerakan Indonesia Asri lantaran dinilai selalu konsisten dalam mengimplementasikan program-program strategis nasional gitu ya. Nah di Banyuwangi sendiri Gerakan Indonesia Asri telah diadopsi dan diimplementasikan sebagai Gerakan Banyuwangi Asri. Aksi bersih-bersih sampah itu pun secara rutin berkelanjutan digelar di berbagai titik gitu ya. Bahkan Bupati pun menjelaskan kalau Banyuwangi mengimplementasikannya Gerakan Indonesia Asri bukan hanya dengan bersih-bersih kawasan pantai, tapi juga dengan berbagai upaya yang lain. Misalnya memunculkan kesadaran masyarakat untuk menjaga Banyuwangi agar selalu dalam kondisi aman, sehat, resik, dan indah. Soal persampahan, menurut Bupati Ipuk, Kabupaten Banyuwangi telah memiliki beberapa TPS 3R yang saat ini telah beroperasi di tengah bangunan gitu ya. Bahkan kehadiran TPS 3R ini berdampak signifikan terhadap pengelolaan sampah di Banyuwangi. Maaf sahabat Belambangan kalau Anda yang mendengarkan Goyang Suka-Suka malam hari ini suara Ricky agak beda gitu ya, karena saya habis terkena flu dan juga batuk berat. Nah mudah-mudahan deh dengan adanya informasi dan juga beberapa komposisi manis lagu dangdut kendang kempul musik dan Jawa yang dihadirkan ini tetap bisa memberikan nuansa tersendiri di ruang dengar Anda.

sahabat ya. Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP Lateng Banyuwangi menjadi best practice delegasi ASEAN ID Blue, yakni sebuah forum dialog tentang ekonomi biru yang diikuti oleh delegasi negara ASEAN, negara East Asia Summit atau EAS, dan anggota Pacific Island Forum PIF di tanggal 16 hingga 19 Juli 2026. Nah, di sini para delegasi ini belajar sahabat bagaimana koperasi nelayan menggerakkan ekonomi masyarakat melalui hilirisasi sektor perikanan yang berbasis pariwisata. Bahkan Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan Ali Rahmat Iman Santoso menjelaskan kalau KNMP Lateng adalah kawasan kampung nelayan modern yang dikembangkan sebagai kawasan tematik hilirisasi berbasis wisata kuliner. Bahkan dengan konsepnya, hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tapi diolah menjadi produk kuliner yang bernilai tambah. Konsep wisata di KNMP Lateng juga ditunjukkan dari konsep bangunan yang ikonik sahabat ya, sehingga menjadi sebuah destinasi di mana KNMP dibangun mengadopsi arsitektur rumah adat suku Osing, suku asli Banyuwangi, perpaduan antara sentuhan modern dan kearifan lokal yang memberikan identitas kuat. Sekaligus ini menegaskan karakter budaya Banyuwangi di kawasan pesisir. Sementara itu, staf ahli diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Zilda Wulan Kartika mengakui terkesan dengan KNMP Banyuwangi dan dilihat secara nyata ekonomi biru yang dilaksanakan ini bermanfaat untuk masyarakat nelayan ataupun pesisir gitu ya. Seperti halnya di malam hari ini, informasi yang didapatkan di Goyang Suka-Suka di kunjungan lapangan itu, delegasi ASEAN ID Blue melihat langsung sejumlah fasilitas di KNMP Banyuwangi. Bahkan saat ini KNMP Banyuwangi dilengkapi dengan gerai kuliner, dermaga sandar perahu, lokasi pendaratan ikan, pabrik es, workshop nelayan, bahkan unit pengolahan hasil laut gitu ya. Ketika mereka berbincang dan mencicip produk UMKM nelayan, ini pun melihat langsung bagaimana potensi produk ekspor perikanan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya adalah delegasi dari Kedutaan Besar Fiji, yakni bidang ekonomi dan politikal Leone Benuva, yang menjelaskan kagum dengan pengembangan KNMP di Banyuwangi. Apalagi keberadaan KNMP ini memberikan manfaat besar bagi komunitas lokal setempat sendiri gitu ya. Bahkan delegasi dari Konselor Malaysia Mission to ASEAN, Faizatun Ajira Binti Yahaya, ini menjelaskan terkesan ketika adanya pemberdayaan komunitas nelayan yang ada di KNMP Banyuwangi gitu sahabat. Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi sendiri, Suryono Bintang Samudra, mengatakan kalau KNMP Lateng ini dibangun dan dikembangkan dengan konsep hilirisasi berbasis pariwisata. Dasarnya adalah potensi daerah sekaligus keinginan pemangku setempat, dan dulunya area ini warganya berjualan dengan tenda-tenda dan belum tertata. Boleh dikatakan sahabat, KNMP Lateng adalah bagian dari program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dan Banyuwangi ditetapkan sebagai satu dari 100 lokasi awal pengembangan kampung nelayan terpadu yang ada di Indonesia.

88,1 Lembangan FM, teraktif inspiratif sahabat Lembangan, masih di program siarnya Goyang Suka-Suka. Makin digoyang makin asik sahabat Lembangan. Bisa sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Banyuwangi. Ini tampuk kepemimpinannya telah berganti dari Letkol Laut P. Muhammad Puji Santoso kepada Letkol Laut P. Wisnu Kristiawan sahabat ya. Bisa sambut kedua perwira TNI Angkatan Laut ini digelar ada di Pendopo Sabah Suageta Blambangan kemarin Selasa gitu ya. Bahkan Bupati Pukwis Dadani mengatakan kalau pergantian pimpinan adalah hal yang biasa, tetapi yang terpenting adalah kesinambungan program yang harus dipertahankan bahkan juga ditingkatkan. Nah, Bupati pun menjelaskan kalau peran TNI Angkatan Laut saat ini juga semakin luas gitu sahabat ya. Selain menjaga keamanan laut, TNI Angkatan Laut juga turut memiliki peran dalam mendukung peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, bahkan memperkuat ketahanan pangan ya. Lanal Banyuwangi sendiri ini juga tengah konsen dalam program pembudidayaan kedelai. Dan Bupati Ipuk berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga Banyuwangi mampu memperkuat kemandirian pangan, tidak hanya pada komoditi padi dan juga jagung, tetapi juga kedelai gitu ya. Dalam kesempatan itu Bupati Ipuk juga menjelaskan apresiasi dan terima kasih kepada Letkol Laut Puji Santoso atas pengabdiannya selama bertugas di Banyuwangi. Karena apa? Berbagai inovasi yang telah dilakukan selama menjabat menjadi bagian dari kontribusi untuk daerah. Bahkan Letkol Laut P. Muhammad Puji Santoso ini mendapatkan amanah sebagai Kadis Minpers Kodairal 5 Surabaya. Sementara penggantinya Letkol Laut P. Wisnu Kristiawan sebelumnya menjabat Komandan KRI Kujang 642. Letkol Laut Puji ini juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Tentunya selama dirinya menjabat dan Lanal Banyuwangi sekitar 1/4 tahun gitu ya. Bahkan kesempatan dinas di Banyuwangi adalah pengalaman berharga karena adalah tanah kelahirannya sendiri gitu sahabat ya. Banyak yang dialami selama 1/4 tahun di Banyuwangi, semuanya terkesan, berkesan dan mewarnai kedinasan di Angkatan Laut. Dan tak terhingga untuk semua bisa berkolaborasi dengan orang-orang berintegritas gitu ya. Dan Lanal Banyuwangi yang baru sahabat ini Letkol Laut P. Wisnu Kristiawan mengaku siap untuk memperkuat sinergi yang telah terbina serta berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar sinergi yang telah terbangun ini juga semakin kuat gitu sahabat Bambangan ya. Hadir dalam pisah sambut itu adalah Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofik Timawan, Damdim 0825 Banyuwangi, Letkol Laut Letkol ARM Triadi Indrawijaya, perwakilan DPRD, tokoh agama, stakeholder maritim, dan juga beberapa instansi lainnya.

Sahabat Belambangan melibatkan berbagai komunitas nelayan dan pesisir dalam pengelolaan potensi bahari. Banyuwangi diapresiasi delegasi ASEAN ID Blue gitu ya. Bahkan pengelolaan potensi bahari yang dilakukan oleh Banyuwangi ternyata mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari para peserta ASEAN ID Blue yang sempat meninjau kampung nelayan Merah Putih KNMP dan juga Bangsering Underwater di Banyuwangi beberapa pekan kemarin gitu ya. ASEAN ID Blue ini adalah forum internasional yang mempertemukan negara-negara ASEAN, negara East Asia Summit dan juga anggota Pacific Island Forum gitu ya. Ini berbagi pengalaman pengembangan ekonomi biru yang digelar di Banyuwangi di tanggal 16 hingga 19 Juli 2026. Selama di Banyuwangi, selain menggelar forum dialog ekonomi biru, menurut Bupati Pekfestian Dani, para peserta delegasi dari berbagai negara ini melaksanakan studi best praktis tentang praktek ekonomi biru, yakni melihat pengelolaan hilirisasi perikanan di koperasi nelayan Merah Putih yang ada di Lateng dan melihat proses transformasi hingga melakukan aktivitas coral adoption ada di Bangsering Underwater. Tentunya sahabat, babak baru ekonomi biru ASEAN ini akan semakin ditentukan oleh tempat-tempat seperti Banyuwangi, di mana ada koperasi nelayan, UMKM, kelompok konservasi yang menerjemahkan komitmen besar antar negara ini menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari gitu sahabat ya. Nah, boleh dikatakan kalau Bangsering yang saat ini berkembang menjadi destinasi ekowisata edukatif, para pengunjung bisa menyaksikan dan beri makan ribuan ikan yang berenang bebas dari rumah apung gitu ya. Bahkan Director of Sectoral Development ASEAN Sekretariat Dr. Kancana Wanikorn ini menyampaikan terkesan dengan transformasi Bangsering di mana komunitas nelayan lokal menjadi aktor utamanya dan dinilai kalau Bangsering Underwater ini menjadi contoh penerapan konsep ekonomi biru yang sukses. Karena sebelumnya di KNP Lateng sendiri, para delegasi belajar bagaimana koperasi nelayan menggerakkan ekonomi warga melalui hilirisasi sektor perikanan berbasis pariwisata. Dan kawasan kampung nelayan lokal dikembangkan sebagai kawasan tematik hilirisasi di mana hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi bisa diolah menjadi produk kuliner yang bernilai tambah.

Iya, yang baru saja bergabung di 88,1 Gelambangan FM. Senang sekali rasanya kalau malam-malam begini bisa mendengarkan lagu-lagu yang membuat hati ini jadi terasa lebih damai. Kayak kata Dr. Erva itu, dia sepanjang perjalanan dari tempat bertugas sampai di rumah, 88,1 gak pernah mati jadi teman. Apalagi banyak sekali kata-kata atau info-info yang tersaji, dan itu juga bukan hanya sekedar membahagiakan, tapi juga memberi pengetahuan juga, walaupun pengetahuan tipis-tipis gitu ya. Okay. Baik, kesempatan malam hari ini untuk yang agak kurang sehat ya, karena emang seperti ini gitu cuacanya. Ada beberapa teman yang flu, tapi flu-nya ini kategori flu berat gitu loh. Akhirnya ya itu, batuknya berkepanjangan, gak selesai-selesai ya. Emang cuacanya panas dingin, panas dingin. Okay. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita merasa senang ketika kita itu bernyanyi-nyanyi? Kita bilang bahwa orang yang suka nyanyi katanya cenderung dia sehat gitu jantungnya. Oh, jadi bukan hanya sekedar membahagiakan ya. Nyanyi-nyanyi itu ternyata juga bisa membuat jantung sehat. Kenapa bisa begitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa hobi menyanyi ternyata, ini bukan bicara soal penyanyi profesional ya. Ini kan hobi, ibarat cuman penyanyi kamar mandi sekalipun ya enggak masalah gitu. Karena hobi ini memberikan manfaat bukan hanya sekedar senang dan bahagia. Ya, saat bernyanyi ternyata tubuh mengatur napas lebih dalam, menjaga postur dan mengaktifkan diafragma. Pola ini membuat paru-paru bekerja lebih optimal dibanding saat berbicara biasa. Menariknya lagi, penelitian yang dipublikasikan di European Heart Journal menunjukkan bahwa bernyanyi dapat memicu respon tubuh yang mirip dengan olahraga intensitas sedang, termasuk meningkatkan detak jantung ya. Gak cuman itu saja, menyanyi juga membantu menyelaraskan pola napas dan detak jantung. Efek ini bisa membuat tubuh merasa lebih rileks, terutama saat menyanyikan lagu bertempo lambat atau bernyanyi bersama dalam satu irama. Nah, pas banget, karena beberapa lagu yang tersaji di dua dekade ini emang temponya adalah tempo-tempo yang lambat ya. Oke, okay. Memang lagunya kan lagu-lagu persiapan mau tidur ya, lagu-lagu pengantar tidur. Oke, okay. Baik, seperti lagu yang mau Mami usung ini dari Cliff Richard yang hadir dengan I Still Believe in You.

Ya, Yana Julio itu adalah salah satu penyanyi yang di era-era itu tuh benar-benar ini ya, populer luar biasa sebagai solois. Dan bukan hanya solois sih, pernah juga duet dengan Lita Zain, kemudian juga ada singlenya bersama kelompoknya ya bareng Lita Zain juga ya. Itu juga populer juga. Dan sampai sekarang ternyata seperti Yana Julio ataupun juga Deddy Dukun, beberapa nama-nama yang dulu juga populer gitu di era-era 80-an, bukan berarti mereka gak ngapa-ngapain ya. Ternyata mereka ini juga sering dapat job-job gitu, job-job secara off-air. Biasanya justru untuk acara-acara yang sifatnya nostalgia gitu. Karena ternyata memang banyak juga ya acara-acara nostalgia gitu yang sering diadakan oleh kelompok-kelompok mungkin yang usia-usianya seperti kayak pengen nyanyi-nyanyi gitu kan. Karena kan emang nyanyi-nyanyi ternyata juga selain bikin happy, itu tadi bikin sehat jantung ya. Dan juga bisa ngurangin stres tuh loh yang paling penting ya gak sih. Karena kalau udah mengalami mental yang sakit, nah ini bukan hanya soal mentalnya saja, ini juga akan berakibat juga pada kesehatan secara fisik. Beberapa orang yang mengalami itu, mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya, itu justru malah takut untuk speak up gitu. Justru takut untuk bisa menyampaikan bahwa aku ini lagi gak baik-baik saja gitu kan, aku lagi ada masalah gitu. Karena semua orang tuh selalu kepengen terlihat baik-baik saja dalam kondisi fisik maupun mental. Tapi kalau ternyata memang keadaannya Anda membutuhkan untuk mendapatkan layanan demi menjaga kesehatan mental Anda, sebaiknya memang harus betul-betul Anda lakukan itu. Bukan apa-apa, jika dibiarkan ini bisa menjadi sesuatu yang akan mengancam kesehatan fisik juga. Nah, ini kebetulan kalau misalnya Anda membutuhkan layanan sampai ke psikiater, dan Anda ternyata adalah pemegang kartu BPJS, nah ini ternyata juga bisa untuk pergi ke psikiater. Dan ternyata juga gak serumit yang dibayangkan. Kadang-kadang kita mau periksa ke psikiater atau mau konsultasi gitu, kita takut dengan ribetnya dan sebagainya ya. Ke psikiater ternyata bisa pakai BBJS, jadi gak perlu takut ya. Prosesnya juga tak seseram yang dibayangkan. Berobat ke psikiater pakai BBJS sebenarnya tidak seribet yang dibayangkan ya. Selama ini mungkin kalau tahu alurnya dan Anda juga ada persiapan, maka prosesnya jauh lebih ringan. Kenapa banyak orang justru takut pergi ke psikiater? Karena masih ada ya stigma yang mengatakan bahwa nanti kalau pergi ke psikiater dikira gila, takut dijudge, takut didiagnosis penyakit serius, takut proses BBJS-nya ribet. Padahal semua itu tidak ada. Semua hal takut itu juga wajar aja ya. Faktanya psikiater itu dokter spesialis kesehatan mental. Sama seperti dokter jantung, sama juga seperti dokter mata. Kalau kesehatan mental mulai terganggu aktivitas sehari-hari ya, mengganggu aktivitas sehari-hari, minta bantuan tuh bukan hal yang memalukan gitu kan. Kadang kita ribetnya itu bukan soal secara apa, administrasi ya. Katanya sebenarnya kita itu ribet dengan pikiran-pikiran kita sendiri gitu. Kita takut begini, kita takut di nanti kalau ada teman yang tahu aku pergi ke psikiater, nanti dikira kok ada masalah gitu. Sementara untuk alur BBJS-nya, kalau pergi ke psikiater ternyata datang aja ke fase 1, cerita aja ke dokter umum, minta surat rujukan, datang ke rumah sakit tujuan, daftar dan tunggu untuk dipanggil. Ya sesimpel itu sih sebenarnya, sama aja seperti penyakit-penyakit yang lain.
Nah ini kalau misalnya Anda merasa takut saat Anda konsultasi, itu kan gak semua orang juga bisa mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi kan. Maksudnya gak semua orang itu bisa ngomong gitu, lagi kenapa, lagi ada masalah apa gitu. Takut nanti yang disampaikan itu kan sifatnya rahasia, nanti gimana-gimana. Ya gak usah khawatir, Anda akan tetap terjamin kerahasiaannya ya. Kalau misalnya Anda takut blank saat konsultasi, Anda bisa menulis keluhan, perasaan, pertanyaan. Kalau lupa tinggal baca di depan dokternya ya. Kalau Anda mengalami takut dijudge, ingat ya, psikiater tuh bukan buat menghakimi. Mereka dilatih untuk membantu pasien, bukan menilai hidup seseorang ya. Jadi jangan dibiarkan hal-hal tersebut bercokol, bersemayam, berlama-lama dalam diri Anda, sedangkan Anda tidak tahu gitu apa yang harus Anda lakukan gitu kan. Pergi saja ke orang yang memang ahli dan profesional, Anda akan bisa secepatnya untuk mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan yang Anda hadapi, dan sesegera mungkin bisa sehat secara jiwa raga. Sehat secara jiwa raga berarti sehat secara fisik dan mental. I saw love, and the first time you touched me.

Gak tau kenapa kalau dengerin Sina Panduwinata tuh kok kayak gak pernah ada bosannya ya. Tapi itu kalau Mbak Mami sih, gak tahu dengan Anda gimana. Semua lagu-lagunya Vina itu Mbak Mami itu hafal semua. Citra biru, mawar sekuntum, mawar merah. Mulai dari yang kalau misalnya Kumpul Bocah itu kan populer banget ya, Makin Cinta. Tapi lagu-lagu yang sampai yang sekiranya itu gak populer banget, itu Citra biru, citra biru di dadaku, sekuntum mawar merah harum dan mekar. Pokoknya lagunya Vina itu gak ada matinya sih menurut aku ya. Oke, okay, masih dari 88,1 Blambangan FM. Masih Mami yang hadir menyapa Anda semuanya di dua dekade malam hari ini. Ya, kalau kita bicara tentang banyak hal di kehidupan kita ini, terutama tentang kesehatan ya. Ini anak-anak itu gak tahu deh, makin kesini penyakit-penyakit seperti penyakit metabolik gitu ya. Kayak anggaplah gini deh kalau kita ngomong ini apa namanya, asam urat kayak gitu, kolesterol. Saya kemarin tuh sempat ada di sebuah, di resto sebuah hotel di Banyuwangi itu kan, kayak lagi ngumpul-ngumpul gitu ya. Terus penyanyinya tuh cerita, saya lihat penyanyi juga masih muda loh, tapi dia udah bilang, aduh kemarin aku maaf ya terlambat datang, aku kolesterolku kumat. Hah, ini umur berapa kalau udah ngomongin kolesterol? Waduh, padahal masih muda banget, mungkin 30 tahun gak ada kali ya, masih muda sekali. Kok udah bicara soal kolesterol ya? Aduh, ternyata memang saat ini orang-orang itu makin muda, umur 20-an malah makan, bahkan sudah ngalamin asam urat tinggi gitu ya. Ini apa sih soalnya ya? Persoalannya ada di mana? Kenapa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme tubuh itu justru seharusnya biasanya menyerang mereka yang sudah tua? Karena memang dengan sendirinya itu kan faktor alami metabolisme tubuh orang yang sudah semakin dewasa itu memang melemah, dan itu menyebabkan penyakit-penyakit seperti itu hinggap dalam diri mereka, dan itu kayaknya wajar. Tapi bila itu dialami mereka masih umur-umur berapa gitu ya. Asam urat ini lagi ya, bisa jadi karena emang kebiasaan. Asam urat identik penyakit orang lanjut usia, tapi kini semakin banyak ditemukan pada anak muda. Pola makan kurang sehat hingga minim aktivitas fisik jadi beberapa faktor yang diduga berperan meningkatkan resiko asam urat. Bahkan sekarang ini asam urat itu banyak dialami anak yang berusia 20-30 tahun. Penyebabnya sering dari kebiasaan ya, misalnya kebanyakan makan daging, seafood, sering minum minuman manis, hobi gorengan, sampai jarang olahraga. Tapi kabar baiknya kondisi ini bisa dicegah dengan pola hidup yang lebih sehat. Jadi jangan tunggu gejala makin parah dari kebiasaan itu ya. Semisal makan gorengan, terus abis itu kebiasaan stik-stik sekarang ini gitu ya, stik daging, karena stik daging juga makin murah nih, seafood gitu ya. Nah ini dia nih yang dikonsumsi terus menerus dalam kurun waktu tertentu, yang memang akan menabung, nabung penyakit maksudnya gitu ya. Oke, tentu saja sekarang jadi harus punya janji deh untuk lebih menghati-hati dalam konsumsi makanan, dan juga ayo gerak berolahraga.

Karya emas dari Yovie Widianto yang dibawakan oleh seorang penyanyi yang panggilan akrabnya adalah Ute. Dia adalah Ruth Sahanaya. Yang baru saja berlalu judulnya Merenda Kasih. Lagu ini sendiri seperti sebuah kegalauan dari seorang perempuan yang menuntut kepastian ya dari pasangannya. Tapi ya seandainya jika memang sudah tidak lagi mendapatkan apa istilahnya kepastian, dia pun juga rela untuk melepaskan ya. Tapi ada satu kalimat gini ya, yang tadi pagi saya dapatkan gitu. Jadi sebenarnya yang paling digalaukan gitu ya oleh perempuan, sebentar aku lihat dulu. Tadi soalnya catatannya ada ya. Itu bukan mereka yang bukan mereka yang memberikan perasaan yang tulus ya. Yang paling membuat seseorang merasa galau itu bukan karena soal pria yang memberikan ketulusan, tapi adalah pria yang tidak pernah bisa memberikan kepastian. Iya, kaitannya kayak gitu ya. Aduh, iya deh. Kadang-kadang kita emang dihadapkan hal kayak gitu, tapi mengambil keputusan pun juga sulit ya. Melangkah terus juga susah, mau mundur juga susah. Karena yang paling ditakutkan tuh sebenarnya adalah perasaan kehilangan, sakit hati dan juga terabaikan. Itu adalah rasa-rasa yang paling dihindari, sehingga kadang-kadang orang itu memilih bertahan pada situasi yang sangat-sangat tidak nyaman daripada memilih untuk segera mengambil keputusan. Dan okay, sebenarnya ketika keputusan itu diambil, perasaannya lebih lega loh daripada bersama. Tapi sebenarnya hanya mengulang rasa sakit hati aja. Nah ini udah hampir menjelang usai. Barangkali Anda juga udah mulai ngantuk dan biasa memposisikan pada jam-jam tertentu untuk tidur. Karena kurang tidur, walau cuman kurang tidur 1 jam saja, ternyata berat badan dan jantung bisa kena dampaknya. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan kehilangan waktu tidur sekitar 80 menit setiap malam dapat meningkatkan resiko kenaikan berat badan dan memperbesar lingkar pinggang, serta berdampak buruk terhadap kesehatan metabolik dalam jangka panjang. Jadi yang biasa-biasa begadang, entah itu demi kerjaan, scrolling, atau hanya nonton episode per episode drakor, ini perlu memperhatikan info ini ya, karena kurang tidur sekitar 1 jam saja setiap malam bisa membuat berat badan jadi naik. Tubuh makin malas bergerak, bahkan bisa meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Kalau terus terjadi dalam jangka panjang ya, itu investasi soalnya, investasi kesehatan. Jadi ya biasakan tidur 7-9 jam setiap malam. Jangan anggap remeh kehilangan hanya 1 jam saja, karena dampaknya ternyata juga bisa bertumpuk dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya nanti juga akan menjadi masalah, masalah di kemudian hari. Ya mungkin memang masalahnya enggak sekarang ya, masalahnya tidak sekarang, di kemudian hari, tapi tetap aja akan ada persoalan yang nantinya akan terjadi. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami akan terus bersama dengan Anda. Perjalanan juga masih ada beberapa untuk kita dengarkan sampai nanti selesai jam 10 malam.

0: still.
1: Salah satu suara yang betul-betul luar biasa ya, dari grup Commodores, hadir dengan Still. Ini Lionel Richie ini sebelum sebagai solois, dia itu memang sebagai vokalis dari grupnya namanya The Commodores begitu ya. Lalu kemudian dia bersolo karir dan ternyata lebih sukses sebagai solois juga. Ada beberapa single yang mempopulerkan nama Lionel Richie ini. Salah satunya adalah lagu berjudul Hello gitu ya. Is this me you looking for? Gitu. Atau lagu Stuck on You dan banyak sekali beberapa single yang dipopulerkan oleh seorang Lionel Richie. Okay, Mami pengen banget untuk bisa bersama terus dengan Anda dan menghadirkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara di kesempatan malam hari ini. Tapi ya sayang banget ya, namanya perjumpaan itu pasti ada perpisahan, pasti ada ujungnya. Nah, ujungnya ini ternyata memang sekarang. Berarti Mami harus pamit dulu ya, tapi jangan khawatir. Next kita akan ketemu lagi tentu di dua dekade yang masih akan terus menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara setiap hari dari perjalanan jam 8 malam sampai jam 10 malam. Kalau gitu Mami harus pamit undur. Selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat. Ya, salam bahagia. Semoga besok kita bangun dalam keadaan yang lebih fresh. Bye-bye.

0: Islam mengakui hak milik pribadi, tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa, saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta, artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita. Apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi silahkan, tapi berfungsi sosial dalam kehidupan. Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi, tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak, yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya, berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang, pembangunan pesantren terlunta, ya, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20. Kalian tahu sejarah korun? Saking kayanya korun, kunci gudang hartanya itu saja ontak yang bawa. Itu baru kunci itu. Ontak yang bawa. Ketika orang tanya, "Anna laka hadza ya korun? Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat korun?" "Ya saya usaha, tidak ada hubungannya sama Tuhan," katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat, korun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta, apa katanya? "Gue dapat harta karun." Peninggalan si korun itu barangkali dahulunya. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta, pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Nah, inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Salah satu dari rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih." Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang 7 orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil. Pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari 2 persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah, juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan orang kaya. Ada orang kaya enggak di sini?
1: Banyak.
0: Ada orang kaya enggak?
1: Banyak.
0: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim, ada yang alim di sini?
2: Ada.
0: Tolong dengerin orang alim, yang ustaz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat, ada pejabat?
2: Banyak.
0: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya, bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal, perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan, setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sodako. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim. Dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini, mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat, pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
2: wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
0: Ada kan di surah Yasin?
1: Ada.
0: Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin, gitu aja biar urusan lancar.
2: Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu, kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar. Sholat kita adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya. Sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul?
1: Betul.
0: 5 waktu. Lah sholat itu, kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat, 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus, nggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit, kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia, adil kepada binatang, adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar, akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar. Gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi, banjir melanda kemana-mana, tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam, mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasya'a fi ibadatillah, orang muda yang tekun beribadah kepada Allah, anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa, itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah, Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun kalau untuk dengan niat, bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not delightful memorize. Ya barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not delightful memorize and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali.
2: Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu. Mumpung masih muda puas-puasin ibadah. Mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua. Puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat, entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Ah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh, ini mau diadakan festival, secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode, kalau sudah jadi mode, ah, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda oke, bos.
0: kulunuun, yes, yes men, kumaha juragan wae.
2: Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat?
0: Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
1: Amin.
0: Nah, baiklah ya. Itu tadi yang kedua. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang enggak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang. Tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat, pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak agak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah. Tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda-pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya,
2: berhubungan dengan sesama manusia, jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, "Inna buyuti fil ardi al-masajid wa inna zuwari fiha ummaruha." Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah, dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersaudara karena Allah, bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri, tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan, وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Sangat boleh jadi, kata Allah, kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu. Dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam. Nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana. Tidak abis-abisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Maaf saja, saya takut kepada Allah.
0: Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan.
2: Seperti dalam sejarah yang terkenal itu Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha, orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, "Hai Talak, Yusuf, sini." Kata Yusuf, "Mau ngapain?"
0: "Pokoknya sini."
2: "Iya, mau ngapain?"
0: "Iya, kayak orang-orang, ngapain sih?"
2: Sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa?
0: Walaula an ra'a burhana rabbih.
2: Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. "Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini."
0: Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat,
2: Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha.
0: Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan.
2: Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini.
0: Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri,
2: ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada samenliven alias hidup bersama tanpa nikah.
0: Memang sebabnya boleh jadi macam-macam.
2: Mungkin karena broken home, enggak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk lalu anak mencari kesibukan sendiri.
0: Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam.
2: Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dari lingkungan baik-baik lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut ditelan arus pergaulan.
0: Mungkin juga pengaruh kebudayaan yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat, ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Tapi apapun alasannya, satu hal yang jelas, semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama.
2: Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya.
0: Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada,
2: Allah selalu melihat yang dia lakukan.
0: An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
2: Begitu yang kita pelajari dalam ihsan.
0: Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu.
2: Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah.
0: Dibujuk rayu oleh cewek cakep, "Ayo dah bang, enggak ada orang, kita cuma berdua." Dia bilang, "Enggak, kita enggak berdua, bertiga."
2: "Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa?"
0: "Lu, gue, Allah, tiga."
2: Di kantor mau korupsi dia kasah kusuk, gerasak kerusuk cari apa yang seharusnya menjadi hak orang lain.
0: Tidak ada yang lihat, tapi dia tidak sendiri.
2: Saya berdua, yang kedua Allah.
0: Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat.
2: Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali, tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in zahabat humu akhlakuhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri. Ini yang kelima. Yang keenam, masih dua lagi. Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada enggak orangnya yang enggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, sebab tidak ada orangnya yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau diajak bicara taubat, ah, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balik sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha Penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat, kasiplah itu. Para ulama mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ah ini dosa kecil, ah ini dosa kecil. Ditumpuk-tumpuk lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini, apabila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah. Kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat, mengingat Allah dalam kesunyian, tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir, situasinya lain. Gak percaya boleh coba, nyoba kan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam, tahajud, kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur tengah hari panas terik di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang, dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan, berurai membasahi pipi. Ya Allah, alangkah nikmatnya suasana macam itu. Menciptakan perasaan dekat dengan Allah. Terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang. Yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan. Yang bertapa di gua-gua katanya nyepi dari kehidupan manusia. Memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa. Mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balig, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba, dalam Quran. Aduh, andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah mah enggak tanggung jawab apa-apa. Dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab. Bagaimana ini? Bingung. Ada yang berkata, ma agna anni maliyah halka anni sultaniyah. Ternyata harta yang saya bangga-banggakan tak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu, pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia, lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian. Membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah. Mi'raj, naik menghadap Allah. Supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam, orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, Orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran, menyimpan air tapi untuk disalurkan.

diri, disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah, dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pelit bin kikir alias medit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita baca, tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat, cuma kita enggak tahu. Dua-duanya berdoa, yang sebelah kanan berdoa, yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya, tiap pagi ini, kata yang malaikat yang

0: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
1: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, penampakan UFO, sampai ujaran kebencian. Gue share semua. Tapi
3: pidana penjara selama 2 tahun.
2: Sejak itu hidup gue berubah.
4: Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya.
2: Saring dulu sebelum sharing.

0: Banyuwangi tanggap stunting.
1: Berbagai upaya dilakukan Pemkab untuk menjadikan Kabupaten Banyuwangi menuju zero stunting. Di antaranya,
0: program untuk percepatan penurunan dan penanganan stunting dengan melibatkan banyak pihak secara gotong royong.
1: Ditetapkan dua basis dan tiga pilar menuju

0: Banyuwangi Zero Stunting.
1: Dua basis, kolaborasi dengan banyak pihak, upaya maksimal menuju zero stunting.
0: Tiga pilarnya adalah 1. Identifikasi balita stunting, 2. Memperbaiki problem penyebab stunting, dan 3. Ukur berkala tumbuh kembang.
1: Skala prioritas ditetapkan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Penanganan, prioritas utama pada anak usia kurang lebih 2 tahun, berikutnya menyasar ke anak usia 2 hingga 5 tahun.
0: Sedangkan pencegahan adalah fokus utama pada ibu hamil beresiko tinggi, lalu pada calon pengantin dan juga remaja putri.
1: Bangun kolaborasi, upaya menuju zero stunting.
2: Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga.
3: Serunya pagi hari.
4: Halo telur.
5: Hai, kejar kemana yang ambil acara? Isu-isu.
3: Ada berita-berita segar.
5: Sore ku
4: Banyuwangi ketekan tamu akeh wong satu seket.
5: Wow.
4: Tok Kementerian Kemaritiman.
3: Tips-tips menarik dijamin bikin semangat di pagi hari.
4: Jare hang lanang jare kadung hang wadon jarang mandi ya, hang lanang ngamuk. Kamu tuh jarang mandi, ngapa-apa jarang pulang. Oh my god. Termasuk menyikat gigi dan keramas. Ya suker ajong iso nek.
3: Ada saja. Ada Jumai dan Rehati dari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Di acara
6: Isuk Isuk.
3: Kebangan Radio, Banyuwangi number one hits music station.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu, Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol,